0: mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah, Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa kemarin kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau, bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil

0: rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
1: Rencana pemerintah fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan agama kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
2: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di agama sendiri?
1: Diperbaiki pasca bencana.
2: Iya, prioritas yang prioritas paling prioritas.
1: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
2: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
1: Evaluasi
2: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
1: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
2: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
1: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
2: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
1: Ya?
2: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
1: Anggarannya untuk semua itu sekitar
2: 10 triliun ya Pak?
1: Ya, 10 triliun. Okay.
0: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
4: Tentu kita sebagai bagian dari negara di Kabupaten Agam melihat perjalanan Pemda baik Agam, Pemda Pusat, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Tidak lagi bagaimana kita dari anggaran sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, investasi dan lain sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita laksanakan.
0: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
6: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
7: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
6: DPRD ini kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sekumpeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
7: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan

0: Kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu, menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
1: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
2: ada hijaunya.
1: Ada hijaunya, ini enggak.
2: Kalau kecukupan pegawai kan gini.
1: Yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
0: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
4: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
5: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
4: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
6: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
4: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
7: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Ini saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
5: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
8: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
9: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
8: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
10: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya, kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya, setiap harinya, setiap saatnya berkebaya, yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya, tempol yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
8: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
13: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
12: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
13: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
14: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
15: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
14: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
11: During the meeting, we adopted important documents, including.
16: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
11: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
17: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Kembali lagi di Smart Pagi tentunya ya, masih barengan sama Salsa yang setia menemani sahabat pendengar semua. Oke, buat sahabat pendengar yang masih belum gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya ya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon juga di 0293 366 899 ya. Oke deh, Salsa mau bacain dulu yang udah gabung. Ada Bu Susi, halo, selamat pagi Bu Susi. Salamnya dari Bu Susi buat Bu Murni ya, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwen, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, dan semua anak-anak Alpen Budaya. Lagunya dari Henry Moody. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Dan selamat dengar pagi ini ya, kita masih ada hawa-hawa dingin di luar. Waduh, meskipun matahari mulai menampakkan sinarnya, tapi hawa dingin mulai berangsur-angsur untuk apa nih, menyingkir ya. Karena sudah ada sinar matahari tentunya yang bikin kita lebih hangat. Dan sebetulnya boleh banget ya update nih, lagi ngapain gitu kan. Pagi-pagi hari ini seperti sekarang ini di weekend, kita gak nyangka ya, gak terkira bahwa kita akan ketemu lagi di weekend di hari Sabtu gitu kan. Dan bulan Juli mau berakhir lagi gitu kan. Sepertinya waktu berputar begitu cepat ya. Dan sahabat dengar, kalau boleh nih ya, boleh banget update nih, lagi ngapain aja gitu kan. Atau buat sahabat dengar yang mungkin aja di luaran lagi bingung-bingung mau ngapain, buat teman-teman yang mau update, aku lagi ini loh, aku lagi itu loh, bisa jadi nih itu akan apa ya, memberikan ilham, memberikan inspirasi buat sahabat pendengar yang lagi blank nih mau ngapain hari Sabtu kayak gini gitu kan. Sabtu pagi ditemani dengan cuaca yang dingin gitu kan. Jadi mungkin boleh banget ya sahabat pendengar ngasih inspirasi buat teman-teman yang lagi dengerin hari ini. Oke, buat selalu denger, Salsa hadirkan dulu nih lagunya dari Henry dengan Drunk Text. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Disampaikan oleh Fungsional Perencana sekaligus Koordinator Bidang Perlindungan Anak Direktorat Keluarga Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN, Rati Handayani. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ditambahkan bahwa pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga dan pengawasan orang tua dinilai menjadi pondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Perlindungan anak dari kekerasan digital hanya berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat dan anak itu sendiri. Ia pun juga menambahkan bahwa Kementerian PPPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisien

perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 25 Juli pada tahun 1978, Louis Joy Brown, test tube baby atau bayi tabung pertama di dunia, lahir. Bayi yang dikandung melalui proses pembuahan yang dikenal dengan in vitro fertilization, disingkat IVF, lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Oldham di Manchester, Inggris. Louis Joy Brown lahir dengan sehat sebelum tengah malam, tanggal 25 Juli 1978, melalui operasi sesar karena sang ibu mengalami toksemia atau keracunan pada masa kehamilan. Sebelum melahirkan Louis, Lizzie Brown mengalami masalah sulit keturunan akibat saluran tuba falopinya tersumbat. Ia dan sang suami pun akhirnya menjalani perawatan kesuburan. Pada bulan November 1977, Leslie setuju untuk melakukan prosedur eksperimental pembuahan telur oleh sperma di luar tubuh, yaitu in vitro fertilization. Satu telur yang sudah matang dipindahkan dari ovarium Leslie dan digabung dengan sperma suaminya untuk membentuk embrio. Beberapa hari kemudian, embrio tersebut diletakkan kembali di rahim Leslie. Prosedur itu dikawal oleh konsultan ginekolog Patrick Steptoe dan peneliti fisiologi Cambridge, Robert Edward. Insan Edukasi, saat publik mengetahui bahwa para ahli itu merancang kehamilan untuk Leslie, pro kontra pun muncul. Mereka yang tak sejalan mempertanyakan dasar etika dan legal dari prosedur tersebut. Meski demikian, pasangan Brown tetap melaju dengan program IVF dan berhasil melahirkan anak kedua bernama Natalie. Kini, IVF menjadi tindakan medis yang diizinkan dan banyak dilakukan. Ratusan ribu anak kini dilahirkan dengan prosedur IVF.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur.

0: @kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
2: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor.
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Ninger, masih bersama dengan Salsa ya di Smart Pagi. Pagi hari begitu ya. Ini jadi hal yang memang membuat kita itu apa nih, terburu-buru terkadang ya. Apalagi ini kalau misalnya Sobat Ninger lagi ada acara begitu ya. Terus juga apa nih, terkadang kita jadi lupa nih ya dalam perjalanan apa yang perlu dipersiapkan begitu. Nah, kalau dalam perjalanan terus misalnya nih sahabat pendengar perjalanannya itu lagi jauh-jauhnya, sepertinya yang jadi momok terseram adalah ketika di perjalanan itu tiba-tiba kepengen buang air ya. Ini kayaknya semua orang bakalan merasakan hal ini ya. Dan ini jadi dilematis banget karena gak semua orang itu bisa buang air. Mungkin kalau buang air kecil, BAK gitu masih bisa gitu ya. Tapi kalau buang air besar itu kayaknya mesti apa nih, sesuai dengan preferensi ya. Bukan sesuai dengan preferensi sih ya. Tapi gak semua orang tuh bisa melakukan pipup gitu kan, dengan di sembarang tempat begitu ya. Kadang kalau melakukan BAB gitu harus di rumah. Nah, ini yang jadi dilema buat kita yang lagi dalam perjalanan jauh terus tiba-tiba pengen buang air besar nih sahabat pendengar. Nah, ini kalau sahabat pendengar lagi perjalanan jauh begitu ya, harus teliti dalam memilih yang namanya kamar mandi ataupun toilet kita. Dan hal-hal yang harus kita teliti adalah di mana tempat paling aman dan nyaman untuk ke kamar mandi gitu kan. Yang jadi permasalahannya adalah itu. Nah, mungkin pilihan tempat pemberhentian itu yang pertama adalah di rest area jalan tol. Ini biasanya kalau di tempat-tempat rest area jalan tol tuh biasanya untuk kamar mandi ataupun toiletnya itu pasti dibersihkan ya. Ini biasanya dilengkapi sama toilet bersih, terus ada minimarket, jadinya one stop gitu ya. Jadi ketika sahabat Ninger lagi istirahat gitu, bisa sekaligus ke minimarket, sekaligus buang air besar atau buang air kecil dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua, SPBU. Nah, kalau ini mungkin opsional ya. Ada memang beberapa SPBU yang itu secara berkala toilet ataupun kamar mandinya itu dibersihkan begitu ya. Tapi mungkin sahabat Ninger kalau lagi dalam perjalanan tidak terlalu jauh, masih misalnya lagi di kota-kota terdekat begitu ya, pastinya sudah tandain nih untuk SPBU mana yang memang menyediakan toilet yang bersih dan juga nyaman begitu ya. Terus yang ketiga, ini biasanya ke minimarket ya. Ya, tahulah ya, sahabat Ninger biasanya ke Indo ataupun ke Alfa itu biasanya yang jadi pilihan adalah ke Indo ya. Karena itu bisa menyediakan juga untuk toilet umum yang bisa digunakan oleh pengunjung begitu. Dan tentunya buat sahabat Ninger, ini misalnya ini ada beberapa, kalau misalnya ini sahabat pendengar lagi perjalanan yang jauh begitu ya, ada beberapa pilihan yang mungkin saja bagus banget nih yang jadi rekomendasi buat sahabat pendengar itu berhenti gitu ya. Kalau salah satu tadi sebutnya adalah rest area. Nah, ini termasuk yang bagus, toilet rest area kilometer 228A. Tepatnya ini terletak di Tol Kanci Pejagan, Cirebon, Jawa Barat. Ini jumlahnya ada 308 dan masuk rekor MURI di tahun 2018 lalu. Wah, luar biasa nih. Seluas 4 hektar, ada 12 toilet khusus difabel, 130 toilet perempuan dan 92 toilet pria, serta 86 unit urinoir. Terus yang kedua ada toilet rest area kilometer 726B. Ini di wilayah Pasinan Lemah Putih, Wringinanom, Gresik ya. Nah, ini fasilitasnya ada untuk membersihkan badan, juga ada fasilitas air panas nih, luar biasa. Kemudian yang ketiga di toilet rest area kilometer 260B Banjaratma. Nah, kalau ini ada di daerah Brebes nih sahabat Ninger.
Nah, ini ada smart closetnya, punya teknologi otomatis dengan fitur sensor. Ini bisa buka tutup sendiri ya. Luar biasa nih. Terus ini yang ke 4, ada toilet rest area kilometer 88. Ini 88A arah Jakarta serta 88B arah Bandung. Ini ada bisa menampung lebih dari kendaraan kecil dan 35 kendaraan besar ya, serta bisa 150 kendaraan besar di rest area B. Terus yang kelima ada toilet rest area kilometer 57. Ini tol Jakarta Cikampek, bisa menampung 188 mobil besar dan 594 mobil kecil. Nah, ini saudara dengar, ada banyak sekali ya toilet-toilet yang bersih, yang misalnya untuk saudara dengar sedang dalam perjalanan yang cukup jauh melewati tol gitu kan. Jadi di toilet di rest area itu menjadi salah satu pilihan untuk sahabat pendengar buang air yang nyaman dan aman ya. Oke, baik, sahabat pendengar, masih Salsa tunggu kebersamaannya. Salsa masih menemani sampai dengan jam 10 pagi. Buat sahabat pendengar yang belum gabung, masih ditunggu kebersamaannya.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenkopolkam memperkuat strategi menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks melalui pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia atau SDM di bidang keamanan cyber. Penguatan SDM dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kompetensi dan sertifikasi SDM keamanan cyber yang digelar Kemenkopolkam di Bekasi Kamis 23 Juli 2026. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pengembangan kompetensi dan pendidikan, serta sertifikasi profesi, serta pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna membangun ekosistem pengembangan SDM, keamanan cyber yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo.

0: 14 tahun dan 65 tahun ke atas dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
1: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%. Tapi, tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
0: Artinya apa tuh, Fril?
1: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
0: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
1: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya, Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
0: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
1: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
0: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
1: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
0: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
2: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
3: Alibaba.
4: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Masih di Isma Pagi ya, Sobat Pendengar. Satu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca di hari ini, tanggal 25 Juli 2026. Perakiraan cuaca berlaku dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam nanti ya. Pada pagi hingga siang hari, sebagian besar wilayah Jawa Tengah diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Sementara pada sore sampai dengan awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan seiring kondisi cuaca relatif cerah ya. Dan sejumlah wilayah yang diprediksi mengalami cuaca cerah berawan meliputi Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, lalu Wonogiri, Sragen, Grobogan, kemudian juga Blora, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pemalang, Brebes, Surakarta, Semarang, Pekalongan, dan juga Tegal. Sementara untuk wilayah yang diperkirakan berawan, yakni Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, lalu ada Boyolali, Karanganyar, Kudus, Jepara, Ungaran, Temanggung, Kajen, Selawi, Magelang, Salatiga, lalu ada Bumi Ayu dan juga Ambarawa. Dan sahabat pendengar, secara umum angin di Jawa Tengah ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam. Dengan suhu udara di sejumlah wilayah diperkirakan di kisaran 16 sampai dengan 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembaban udara berkisar 45 sampai dengan 95%, sehingga menyebabkan sejumlah daerah seperti Wonosobo termasuk Dieng sampai dengan Temanggung ya, mengalami bedinding sejak malam hingga pagi hari. Baik, Sobat Pendengar, Salsa masih terus menemani ya sampai nanti tuntas di jam 10 pagi, Sia dengan Unstoppable. Menemani kita di menit ke-26 lepas dari jam 9 pagi.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 082-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

Sobat Telinga, terima kasih ya masih membersamai Salsa. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Sobat Telinga semua yang sudah gabung bareng ya sejak pagi tadi. Dan nanti jam 10 pagi akan ada Barat Golden bersama dengan rekan Dani ya, yang menemani sahabat pendengar semua. Oke baik, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi, siapa pendengar? Ya, semoga hari ini membawa semangat baru untuk menjalani aktivitas Anda, ya. Dan tentunya dengan apa waktu yang masih Anda pergunakan untuk sibuk dengan aktivitas, tentunya saya Dani bakal temani Anda sampai nanti jam 1 siang di Barat Golden. Ya, tentunya tembang-tembang pembarat untuk pagi ini bisa dinikmati, ya. Ya, mungkin di hari Sabtu, di hari yang ke-25 di bulan Juli 2026 ini, ada sesuatu yang bikin Anda kurang bisa nikmati pagi ini. Ya, dengan apa harapan yang sudah Anda perjuangkan, dengan apa keinginan yang sudah Anda usahakan, di mana ternyata waktu yang Anda punya belum bisa Anda raih, ya? Atau bahkan mungkin Anda mengalami kegagalan. Itu hal yang wajar. Semua apa yang kita inginkan, ya, belum tentulah bisa kita raih. Dan semua itu sebenarnya tergantung dari kita. Dengan apa kegagalan yang saat ini kita alami, kita masih mau berjalan lagi enggak? Atau bahkan kita bakal terpuruk, kita berhenti? Ya, tentunya enggak akan nyampe, ya. Karena tidak kita pungkiri juga dengan apa perjalanan di saat kita bakal meraih sesuatu yang kita inginkan, kita gagal. Nah, dari situlah kita bisa flashback lagi, kenapa gagal? Pastinya ada sesuatu, ya. Tidak ada seorang pun yang tentunya akan berharap mengalami suatu kegagalan, kehilangan atau mungkin masalah, gak mau lah, ya. Tapi justru dari momen-momen itulah kita sering belajar hal-hal yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah, ya. Ya, contohnya aja kesabaran, keteguhan hati, rasa syukur, hingga ya kemampuan untuk bangkit, ya. Ini sering lahir dari pengalaman yang tidak mudah tentunya, eh. Baik, 3 jam saya dan Emul, yuk temani pagi Anda di Barat Golden. Ya, enggak ada salahnya kalau sembari nikmati sibukan atau bahkan mungkin sembari sambil merenung lah, ya. Bahwa setiap perjalanan hidup selalu akan membawa pelajaran yang berharga tentunya, eh. Tembang pertama langsung dan dipilih satu tembang yang dibawakan oleh Michael Bolton untuk pagi ini, temanya I Love So Beautiful. Di Barat Golden, Barisadani.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, tentunya dengan apa waktu yang masih diberikan buat kita menapaki di kehidupan ini. Ya, tentunya semua berharap tidak akan disia-siakan lah ya. Dan seringkali di mana ketika hidup berjalan lancar, ya, kita merasa semua baik-baik saja. Tetapi saat menghadapi tantangan, kita dipaksa untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, yang sebenarnya saat dimana kita mengalami keadaan yang sulit, di situ ada satu pelajaran yang akan kita dapat, dan itu akan mengajarkan sesuatu, ya. Jadi tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan kesabaran ini adalah satu kekuatan, bukan kelemahan ya. Orang-orang yang tetap mendampingi saat sulit, nah inilah harta yang sangat berharga. Karena tidak adalah yang namanya usaha itu sia-sia kalau memang kita mau terus berjalan ya. Badai tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan seberapa kuat akar yang kita miliki. Yuk, sahabat pendengar, mungkin Anda pun punya cerita di saat dimana Anda saat mengalami satu kesulitan, dan sebaliknya dimana saat Anda lagi merasakan satu kebahagiaan ya. Nah, pernah nggak Anda mengalami merasa sulit yang ternyata menjadi titik balik kehidupan? Nah, bisa jadi hari ini Anda bersyukur karena pernah melewati masa itu ya. Yuk, berbagi dan ditunggu. Silakan Anda bisa pinarak di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Tertunggu. Di Barat Golden, sampai jam 1 bersama Dani. Halo. Selamat siang. Terima kasih. Ini dari Widya Sunario ya. Assalamualaikum. Biar kusiman rinduku Novia Kulok Paking. Buat semuanya, pokoknya selamat menikmati weekend aja ya. Makasih. Ini spesialnya Barat Golden. Kalau Kusiman Rinduku kayaknya kapan ya? Ini kurang pas waktunya ya. Silakan di Barat Golden Anda bisa nikmati teman-teman Barat Golden yang bisa Anda pesan, bisa WhatsApp atau juga bisa lewat 366899 dan ditunggu ya. Di Kerangan Temanggung, selamat siang deh. Makasih digabung juga di Barat Golden. Salam juga buat siapa pendengar yang siang ini sembari nikmati libur. Selamat nikmati libur bareng keluarga. Tembangnya aku milik Bani OIBBI. Oke. I do ya. Ditunggu. Masih deh. Mudah, terima kasih bertugas sampai tuntas nanti. Baik, langsung muncul deh. Emang yang bisa nikmati di

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Daufus Becker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, siapa mendengar 48 menit selebihnya dari jam 10 ya. Hai. Dan apa kabar? Aku gak sengaja loh Dan waktu lewat Magelang ya. Biasa Sabtu pulang kampung ya. Kok tak denger-denger itu kayaknya suaranya gak asing ya. Dan kebetulan lagi Dani ternyata When I Need You yang aku suka juga muncul. Hai, tiga. Selamat siang, gak matur nuwun, terima kasih. Bisa tidak sengaja Anda lewat Magelang. Tembang yang Anda nikmati bikin seneng udah muncul. Kadang gini loh, tanpa sengaja itu sesuatu bisa kita nikmati dan kita bisa seneng. Jadi kadang tak terduga itu kita kemak betunduk gitu aja. Baik, Ika Matenun udah gabung juga untuk siang ini di Baru Golden Marisa Dani ya. Salam buat keluarga, sehat selalu. Selamat nikmati pulang kampung ya. Dari Jogja ke Magelang maksudnya ya. Tentunya bareng keluarga besar ya. Salam buat semuanya, terima kasih. Ya, sahabat pendengar X Jam Pitsus Febri Andriansah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Kejagung. Febri ditahan di ruang rutan Gedung Merah Putih atau KPK. Dikutip dari Detikcom, Febri pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2026, ya, pada siang hari kemarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan TPPU, dan malam harinya Febri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung. Adapun Kejaksaan Agung tengah mengusut total 4 spindik terkait pelimpahan kasus Febri dari Polri. Terakhir T9 telah menerbitkan spindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara temuan emas besar 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Canpitsus Febri Ardiansyah di Sentul, Jawa Barat. Sedangkan 3 spindik sebelumnya mencakup kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara atau PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik atau blackout. Ya, diumumkannya tersangka ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono yang juga koordinator tim 9 Kejagung menggelar jumpa pers usai Febri dibawa ke rutan KPK. Alasan Kejagung menitipkan penahanan Febri dari rutan KPK, Rudi Margono mengatakan keputusan tersebut salah satu mempertimbangkan rekam jejak Febri yang pernah menangani sejumlah perkara besar. Kejagung menilai penempatan Febri di rutan KPK juga untuk memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan. Selain itu, menjaga proses penyidikan tetap berjalan secara transparan. Oleh karena itu, untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mungkin lebih akan nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Kenapa itulah salah satu pertimbangan dititipkan di rutan KPK. Kejagung mengungkapkan modus branding yang dilakukan Febri. Febri diduga melakukan TPPU saat mengabdi di Kejagung. Rudi tidak menjelaskan lebih dalam mengenai kasus TPPU ini sebab kata dia hal itu sudah menyangkut materi pembuktian. Saat keluar dari gedung Kejagung, Febri tidak mengenakan rompi pink. Febri tanpa mengenakan baju batik. Febri kemudian digiring ke mobil tahanan Kejagung. Dia lalu dibawa ke rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan penahanan Febri di rutan KPK. Budi menyebut KPK memberikan dukungan dalam penanganan kasus oleh Kejagung ini. Budi mengatakan KPK telah menerima surat penitipan penahanan Febri dari Kejagung. Febri akan ditahan untuk 20 hari pertama di rutan KPK. Dan Budi juga menambahkan bahwa penahanan Febri adalah wewenang dari penyidik Kejagung. Dia menyebut Febri bukanlah tahanan pertama Kejagung yang dititipkan di rutan KPK. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusuma Stuti mengatakan KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi secara intens dalam penanganan perkara Febri, dan dia mengatakan penitipan penahanan Febri di KPK telah sesuai SOP. Baik, buat Ibu Widya Sunaria, Sunario ya. Dan ini tembangnya diganti ya, Love Somebody. Oke, okay. Kalau tadi gak bisa, kalau ini bisa. Yuk, kita semangat dulu. Teman yang siang ini juga dikasih buat teman-teman yang dari Ponpolo yang masih sibuk dengan rutinitasnya ya. Ya, moga aja lah semua apa yang sudah tadi disiapkan hari ini udah membanggakan, dan buat Anda itu ya puas. Laris Dani. Baik, kita simak yuk.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh Pak.
5: Iya Bu, Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Iya Bu, tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Loh, program apa itu Pak?
5: Ini loh Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
6: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
7: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Halo, selamat siang, terima kasih buat Pak Royanto di Demak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat Ibu Nani ya, Bu Aryani, Bu Endang Wahyu, Ma Olga, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, dan juga buat semuanya pendengar Barat Golden ya. Tembangnya sudah muncul, Obladi Oblada. Tapi sorry, tadi bukan dari Beatles ya. Tadi dari munculkan Obladi Obladanya yang dibawakan oleh Polanka ya. Tapi sama aja ya, Pak Royanto ya. Mungkin tidak akan mengurangi kenikmatan dan disaat juga nikmati tembang yang Anda suka ya. Ya sahabat pendengar, kalau kita waktu kecil ya, tentunya banyak hal yang sudah kita pelajari ya, termasuk di mana awal kita belajar berjalan ya. Jatuh mungkin tidak akan terhitung berapa kali kita jatuh ya. Tapi dengan semakin berjalannya waktu, terus mencoba yang pada harinya apa yang kita inginkan berhasil, kita bisa jalan sampai sekarang ya. Dengan kondisi seperti ini tentunya tidak hanya kita waktu kecil yang senang, tapi orang tua pun tentunya juga akan ikut senang. Ais, anakku sudah bisa berjalan. Iya kan? Tapi coba kita bayangkan ya, sekali waktu kita gagal berkali-kali, dan yang dimana sebelum pada akhirnya juga kita berhasil. Nah, saat itu mungkin kita merasa hidup tidak adil ya. Tapi setelah berhasil, kita menyadari bahwa kegagalan itulah yang membuat membentuk mental kita ya kan? Nah, beda juga dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Kehilangan pekerjaan mungkin ya, ini bisa menjadi awal menemukan peluang baru ya. Atau bahkan mungkin kegagalan usaha ini juga bisa mengajarkan cara mengelola bisnis dengan lebih baik ya. Atau bahkan mungkin Anda punya konflik dengan rekan kerja, ini pun juga tentunya ada satu pelajaran yang bisa kita petik ya kan? Dimana ternyata pentingnya kita bisa komunikasi dengan rekan kerja . Dengan contoh-contoh ini ya, mungkin kita baru menyadari ya, bahwa setiap pengalaman sulit itu akan membawa pesan ya. Mungkin pesannya bukan untuk hari ini, tapi akan kita pahami beberapa tahun ya kemudian ya. Jadi pas banget lah kalau kita sanggup patkan jika dengan satu kata mutiara ya kan. Pengalaman adalah guru yang terkadang memberi ujian terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pelajaran yang berharga . Baik, sahabat pendengar, silakan kalau Anda punya cerita ya. Yeah. Dulu aku susah Dani, tapi sekarang alhamdulillah . Aku bahagia. Roda berputar ya. Karena bahagia, karena saya itu wajar ya. Ada pun punya pengalaman yang menarik, yuk Dani tunggu berbagi cerita, yuk nggak ada salahnya, karena dari cerita itu sendiri tentunya akan ada sesuatu yang bisa kita petik, ya kan? Kita tunggu, silakan di 3668899 atau di 0882135135 ya, silakan. Pelajaran apa yang paling berharga yang pernah Anda dapatkan dari pengalaman hidup yang sulit yang pernah Anda alami? Dan ditunggu sampai nanti jam 1 siang di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kita balik tembang dulu, ketemu bareng Bee Gees, Anything For You.
di menit yang ke-12, selebihnya dari jam 11 siang bareng saya Dani.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
2: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Garden. Berat Garden.

Yeah, my way. Satu teman yang bersama kita semua bersama, teman yang dibawakan oleh Elvis Presley ya. Teman yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra, yang berasal dari melodi teman Perancis ya. Yang kemudian ditulis ulang lirik bahasa Inggrisnya oleh Paul Anka, khusus untuk menggambarkan perjalanan hidup dan karakter Sinatra. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih buat yang lagi asik lagi yang lagi asik-masik masak besar bersama ya. Hai, ya mumpung Dani kemarin asik juga loh ya, di mana mancing bersama ya, di LH Kota Magelang. Ternyata jago-jago juga ya. Ya, satu hobi yang tidak sengaja bisa kita salurkan. Ya tentunya ini pun akan membuat kita semangat. Pokoknya sampai kepancing tangan aja gak terasa udah nih, saking semangatnya ini. Ya, emang betul. Yang namanya semangat, yang namanya senang itu mengalahkan segalanya ya. Sakit kadang gak dirasa loh ya. Yang penting seneng gitu. Baik, sahabat pendengar, semakin berjalan waktu tentunya semakin siang panas kita rasakan. Ya semoga tetap semangat lah ya, kita juga akan bertambah ya. Kalau hari ini mungkin Anda sedang menghadapi masalah, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi keadaan ini sedang membentuk versi terbaru dari diri Anda ya. Dan ya memang kita harus ingat ya, tidak semua pintu yang tertutup itu berarti akhir dari perjalanan ya. Kadang kita harus kehilangan sesuatu agar menemukan yang lebih baik. Dan waktu yang sulit tidak berlangsung selamanya. Yakin ya, tetapi orang yang tangguh akan terus bertahan tentunya. Halo Tri di Krenjing, selamat siang Tri. Matur nuwun juga sudah gabung di Barat Golden ya. Salamnya buat teman-teman yang siang ini juga masih punya kerjaan rutin. Aku gak punya 5 hari kerja dan ya, aku 6 hari kerja. Tapi ini hari yang ditunggu karena sore nanti ya biasalah kerja 7 harian itu Sabtu selalu ditunggu ya. Oke Tri, makasih Tri. Temannya ternyata ya, teman weekend ini rasis ya, boleh. Serahnya buat semuanya. Buat Dani makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Tapi nanti munculnya setelah adzan zuhur ya, karena ini durasi cukup lama. Jadi nanti tak muncul oke setelah adzan zuhur berkumandang nanti ya. Sementara kita simak dulu yuk, ketemu bareng Frank Sinatra dengan temannya Something Stupid. Coba dari kasih buat pasarnya juga di Grinching. Selamat siang di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM, di udara semua siap berangsa Dani sampai jam 1 siang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wetu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Baik, sahabat Badagri masih banyak waktu sampai jam 1 siang ya. Saya Dani temannya Anda di Barat Gold dan teman yang kalau siang-siang gini dengan suasana yang panas kita nikmati ya, serasa bikin adem dengan teman-teman yang slow gitu ya. Ya, teman yang baru saja kita simak oleh Kloset, teman yang mengingatkan teman di temanggung ya, yang suka sama teman ini, it must have been love ya. Dulu masih pakai apa itu kaset pita ini ya, kaset pita cari tembang milik Rockset ini sampai-sampai datang ke salah satu toko kaset ya, bisa nggak aku menggandakan ini kaset saking sukanya ya. Baik, ini ada tadi temanggung. Selamat siang, selamat nikmati suasana santai bareng keluarga tentunya ya di hari libur, yang punya hari kerja 5 hari ya kan. Nah, kadang dengan apa waktu libur kita punya itu, kebanyakan orang akan dimanfaatkan untuk menghilangkan kepenatan karena juga berbagai macam kesibukan, waktunya tugas ya kan. Dan salah satunya menyalurkan hobi. Weh, ini cara jitu juga lah yang menghilangkan kepenatan loh ya. Ya, tidak kita pungkiri lah, karena dari apa beberapa hobi ini adalah cara untuk kita benar-benar bisa bersantai. Terkadang pekerjaan sehari-hari itu benar-benar melelahkan dan juga tidak menutup kemungkinan menguras energi kita, ya kan? Jadi kadang kita merasa satu-satunya cara untuk bersantai adalah dengan kita tidur dan tidak melakukan apa-apapun ya. Ada ya, tapi setelah 1 atau 2 jam di tempat tidur ya, beberapa orang merasa itu tidak begitu menenangkan ya. Tapi beda lagi dengan hobi. Hobi ini menjadi salah satu cara untuk bersantai. Ya contoh aja lah, ya kan? Mungkin Anda hobinya mencangkul ya, padahal biasanya sebagai aparat yang gagah. Ya kan? Dan dari apa kerjaan itu benar-benar melelahkan ya. Dan mempunyai waktu di akhir pekan ini juga bisa untuk salurkan hobi ya kan, ke rumah ya, berkebun, ke rumah ya orang tua mungkin ya. Dan ini apa ya, kadang orang menganggap ya kan, biasanya punya satu dudukan, hobinya berkebun. Jangan salah loh ya, ini sebagai satu kegiatan yang kalau kita lihat memang melalahkan ya, tetapi kita tahu lah betapa hari-hari sibuk dengan kerjaan, ya kan? Ini perlu suatu yang benar-benar bisa mengendorkan itu urat saraf, ya kan? Karena ya itulah, hobi itu benar-benar bisa mengendorkan semua itu, karena akan timbul rasa seneng, ya kan? Ya, dengan penuh semangat dan menyenangkan sekaligus menenangkan. Jadi terkadang melakukan sesuatu yang kita sukai itu memang benar-benar cara terbaik untuk bersantai. Jadi ya jangan hanya tuh wah tidur aja lah, mau melibur janganlah ya. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih buat teman-teman yang ada di gerabak ya, yeah. Mas Edi, selamat siang, matur nuwun sudah gabung. Temannya dari siapa ini? Ais, Whitney Houston ya. I will always love you ya, siap. Salamnya juga buat keluarga aku Dani yang siang ini sudah sangat luar biasa sibuk dari tadi pagi jam segini itu udah mateng untuk makan siang. Wis, ini namanya ibu yang siaga ini ya. Ibu siaga, bapak siaga. Terima kasih. Terima kasih petugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Mas Edi ya. Dan juga gak lupa, wah kalau di gerabak itu dari jadi ingat sama Juragan Epotel ya. Udah sangat lama sekali gak pernah gabung ya. Kalau jam gini biasanya juga masih sibuk ya,
ya, berjemur ya, berjemur ya, bukan berjemur badan, tapi berjemur satu usaha yang sampai saat ini juga benar-benar sangat menghasilkan untuk mencari rezeki. Syukur loh ya. Kadang kita rasakan juga, kayaknya kita tuh enaknya kalau usaha sendiri ya, daripada ikut orang lain. Karena ya, kita mau dapat uang, ya kita kerja. Kalau enggak, ya enggak sekerja. Beda lagi, tapi kalau kita ikut orang, tetap gimana caranya, kita harus manut dengan yang punya, ya kan? Nah, makanya enggak ada salahnya. Mau menghasil kesempatan, jadilah wira usahawan ya, yang berhasil. Ya. Oke, makasih juragan nih yang ada di gerabak ya. Apalagi nih apa ya, sudah memasuki apa? Kemarau ini ya. Musim kemarau ya. Kalau enggak salah loh ya, karena juga saat ini cuaca tuh enggak bisa diprediksi. Kadang ini udah masuk kemarau, ternyata masih hujan ya, kan? Jadi kira-kira saja, kira-kira dengan apa kondisi saat ini yang intensitas hujan juga sangat-sangat kecil, sementara panasnya luar biasa, kalau pagi dingin. Dulu ini tanda-tandanya, ini udah masuk kemarau ya, apalagi kalau ada garing gitu. Dulu benar itu buat pertanda juga lah, wah ada garing, ini udah musim kemarau ini. Tapi sekarang kok nggak bisa ya, kenapa? Baik, Whitney Houston di Barat Golden Barisadani.

0: Unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Segera lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Semoga lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati, bukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian

intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: Air Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
3: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
2: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
3: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
2: Duh, program apa itu, Pak?
3: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
1: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah Rp5 juta per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
0: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

28 menit selebihnya dari jam 12 masih bareng Sadani ya di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua orang. Halo, selamat siang, terima kasih. Ini buat entar siapa ini? Oke. Dan Magelang FM mengudara sampai jam berapa sih? Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 malam. Tak kondek, iya aku gak ketemu nih. Wah, ini perlu dijumpa lagi gitu. Baik, terima kasih. Jangan putus asa, tetap dicari. Terima kasih. Dan juga buat Ibu Murni di Surabaya yang sekarang lagi main ke studio ya. Gue janjian sama Mita itu. Assalamualaikum, selamat siang Dani. Ya, salam buat Opa Kinso. Ada Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, Pak Herman, Pak Pri, ada Pak Tarmono, Om Yono, Bu Nani, Bundang Wahyu, Bunda Sadowo, juga ada Bu Nani, Ma Vega, sekalian ya, juga buat semuanya pendengar Magelang FM. Aku tembangnya pokoknya dari Celine Dion. Oke, tak carikan nanti ya. Siap. Terima kasih Bu Murni. Moga sabar ya nunggu Mita. Wis teko ding. Oke. Oma Hesti. Selamat siang Oma Hesti. Barat Golden. Selamat siang Dani. Oma kini buat Opa Ari ya, Mbak Murni, Mbak Vega, Mbak Tini, Mbak Nadine, Mbak Titin. Juga buat Mbak Pipinya ada Mbak Asna, juga buat semuanya tanpa terkecuali. Oke. Oh iya, siap. Carikan nanti ya. Sukses selalu buat semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat sembari nikmati Barat Golden ya. Baik. Ya, sementara kita simak dulu satu tembang yang tadi juga sudah dipesan sama yang nunggunya cukup lumayan. David, selamat siang, terima kasih. Moga tetap sabar ya. Tembang yang siang ini ingin dispesialkan buat yang lagi masak sop buntut. Wah, ini. Sip ini ya. Baik, badan makasih sama tugas ya. Tembang apa ini? Nothing gonna check my love for you ya. Just Benson ya. Siap. Badan makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. 29 menit lagi saya dan punya waktu sampai jam 1 siang menjulurkan teman-teman di Barat Golden. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Loh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
7: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
8: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh

0: Barrett Golden. Barrett Golden.
1: Baik, Oma Esti, tebak udah muncul satu, dua di antara satu. Udah muncul ya. Kalau dua kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi satu dulu. Besok dua boleh ya. Beautiful girl ya. Siap. Matur nuwun. Dan juga selamat siang matur nuwun Pak Herman di Tidar Utara. Obladi obladi itu udah muncul ya. Jadi nggak muncul dua kali. Gabung dulu temangnya. Selamat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, ada Bu Nani, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Edang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi juga Pak semuanya. Selamat siang. Dan juga Ibu Endang Wahyu, aduh Ibu. The power of love untuk siang ini belum bisa muncul Ibu, waktu gak nyampe jadi gabung dulu ya. Kok nggak main ke studio? Banyak yang main ke studio loh hari ini. Terima kasih Bu Endang Wahyu. Salam buat semua ya. Dan digabung karena waktu sudah sangat mepet. Buat semuanya, sahabat pendengar. Oh, ini mau makan enak ini ya. Pantesan udah rapi semua ya. Guys. Selamat menikmati hidangan yang luar biasa. Tinggal pilih, tapi ingat jangan terlalu banyak ya. Kadang tergoda dengan menu-menu yang spesial. Ini harus dijaga ya. Jangan biarkan nafsu menggoda ya. Terima kasih Bu Endang. Tapi maaf juga teman yang semuncul ada waktu nyampe ya. Dan juga selamat siang. Ini coba. Aku Yoram. Yoram Ronaldo di Cijantung, Jakarta Timur ya. Ais. Terima kasih udah gabung, tapi maaf juga tembangnya gak bisa muncul karena waktu gak nyampe. Besok lebih awal ya. Salam buat semua pendengar radio Bau yang memiliki interdominasi. Oke. Buat semuanya, mat siang saja. Dan juga selamat siang. Terima kasih. Ini ai. Terima kasih dan saya tembangnya tadi Golden Barat ya. Di Barat Golden ya. Ois. Tak muncul lagi. Beres. Kebetulan dan minta ya. Assalamualaikum Dani. Di Barat Golden salam sejahtera selalu, juga salam buat semua teman-teman ya, buat Dani terima kasih dan salam siaran sampai tuntas nanti selalu ya. Baik, terima kasih. Tembangnya apa nih? I just call to say I love you ya. Oke. Tembang pungkasan ya. Tembang pungkasan yang dimunculkan kebetulan juga ini sudah disuka juga sama teman-teman yang ada di Secang. Sama Dani ya. I just call to say I love you dimunculkan juga ya. Kita tunggu, boleh. Teman terakhir, sekaligus bareng teman terakhir saya Dani Bat undur. Yeah. Terima kasih kebersamaannya. Semoga apa yang sudah saya Dani munculkan sedari tadi jam 10 yeah, akan ya membuat kita semangat dan tentunya akan bisa kita jadikan sebagai ya modal hari ini untuk nikmati hari yang kita punya lah dengan waktu masih ada ya, separuh perjalanan di hari Sabtu. Jangan lupa setiap kegagalan pastinya akan menyimpan hikmah dan setiap kesulitan insyaallah bisa menjadi jalan menuju pribadi yang lebih baik ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Bar Golden ya, dan tetap semangat jalani aktivitas di siang hari ini, tetap berpikir positif dan jangan pernah berhenti percaya bahwa hari-hari yang lebih baik selalu akan menanti. Terima kasih. Selamat siang. Selamat lanjutkan istirahat sembari bergabung di Magelang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya. Judul program kita hari ini adalah
1: Congratulations.
0: Arka baru memenangkan pertandingan bulu tangkis. Temannya Sally mengucapkan selamat. Arka juga tahu hari itu adalah ulang tahun Sally. Maka Arka pun mengucapkan selamat. Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Morning.
3: Morning. Arka, you're back. Hey, everyone. Arka is here.
2: Hi, hi.
3: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
2: Thanks, Holly.
3: I watched you playing on TV and I did not stop praying.
2: That was very nice of you. Thanks, Holly.
3: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
2: Amen, I hope so. Thank you, Sol. Oh, by the way, happy birthday, Sol. I wish you all the best.
3: Thanks so much, Arka. I'm surprised that you remembered.
2: Of course I did. Here, I brought the small present for you.
3: Wow, thanks, Arka. Oh, I love it.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak sebuah percakapan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Dapatkah kamu mengidentifikasi beberapa ungkapan menyatakan harapan dalam percakapan tadi? Sahabat cerdas, kamu pasti masih ingat Sally yang memberi ucapan selamat dengan mengatakan,
3: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
0: Menanggapi ucapan selamat dari Sally, Arka pun mengucapkan terima kasih dengan mengatakan,
2: Thanks, Sally.
0: Sally juga mengucapkan harapan untuk Arka dengan mengatakan,
3: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
0: Sally berharap kelak Arka bisa menjadi pemain badminton terbaik di dunia, seperti Taufik Hidayat yang merupakan pemain yang disukai Sally. Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengucapkan selamat, harapan, dan doa atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Simak contoh-contoh ekspresi berikut ini. Manakah yang termasuk ucapan selamat? Dan manakah yang termasuk ungkapan harapan atau doa?
1: Congratulations on winning the competition. I hope you have a safe and happy trip. Merry Christmas. We wish you a happy Eid. I wish you the best for the next competition. I wish you all the best. I wish you a safe trip to Jakarta. Happy birthday. I wish you all the best. May God make everything easy for you.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
1: Resources. English Audio Resources. Task 1.
0: Teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
1: Congratulations.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak kembali dialog yang berjudul
1: Congratulations.
0: Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal terkait dialog tersebut. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Morning!
3: Morning! Arka, you're back! Hey everyone, Arka is here!
2: Hi, hi!
3: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
2: Thanks, Ollie.
3: I watched you playing on TV and I did not stop praying.
2: That was very nice of you. Thanks, Ollie.
3: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
2: Amen, I hope so. Thank you, Sol. Oh, by the way, happy birthday, Sol. I wish you all the best.
3: Thanks so much, Arka. I'm surprised that you remembered.
2: Of course I did. Here, I brought the small present for you.
3: Wow, thanks, Arka. Oh, I love it.
1: Listen to the dialogue and answer the questions. Question number 1. Why did Sally congratulate Arka? Question number 2. What did Sally say to congratulate Arka? Question number 3. What was Sally's wish? Question number 4. How did she express her wish? Question number 5. Why did Arka give Sally a present? Now discuss your answers with a friend and then ask your teacher to check.
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
1: Congratulations.
0: Sahabat cerdas, dengarkan kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Why did Sally congratulate Arka?
0: Mengapa Sally menyelamati Arka? Apa jawabanmu? Jawabannya adalah karena Arka memenangkan kompetisi bulu tangkis nasional. Dalam bahasa Inggris, jawabannya adalah
1: because he won a badminton competition.
0: Simak kembali penggalan dialog ini.
2: Morning.
3: Morning. Arka, you're back. Hey, everyone. Arka is here.
2: Hi, hi.
3: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
0: Sekarang mari kita simak pertanyaan kedua.
1: Question number two. What did Sally say to congratulate Arka?
0: Apa jawabanmu? Apa yang dikatakan Sally saat mengucapkan selamat pada Arka? Jawabannya adalah
1: congratulations on winning the national badminton competition.
0: Simak kembali ucapan Sally berikut ini.
3: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
0: Sekarang mari kita simak pertanyaan ketiga.
1: Question number three. What was Sally's wish?
0: Apa jawabanmu? Apa harapan Sally untuk Arka? Jawabannya adalah
1: she hopes that Arka will be the best badminton player in the world.
0: Simak kembali penggalan dialog berikut ini.
3: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
0: Sekarang, mari kita simak pertanyaan nomor 4.
1: Question number 4. How did she express her wish?
0: Bagaimana Sally mengatakan harapannya itu? Jawabannya adalah
1: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
0: Simak kembali penggalan dialog berikut ini.
3: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
0: Sekarang simak pertanyaan kelima.
1: Question number 5. Why did Arka give Sally a present?
0: Mengapa Arka memberi Sally hadiah? Jawabannya adalah
1: because it was Sally's birthday.
0: Simak penggalan dialog berikut.
2: Amen, I hope so. Thank you, Sol. Oh, by the way, happy birthday, Sol. I wish you all the best.
1: Because it was Sally's birthday.
0: Simak penggalan dialog berikut.
2: Amen, I hope so. Thank you, Sol. Oh, by the way, happy

0: Sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada di Task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
1: Congratulations.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal yang berisi 5 situasi berbeda di mana kamu harus mengucapkan selamat atau menyampaikan harapan serta doa. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
1: State the correct expression of goodwill in response to the situations below. 1. Your friend has just won an international competition. 2. Your friend is going to have an important religious day or celebration. For example, Eid al-Fitr or Christmas. 3. Your friend's article has been published in an important national popular magazine. 4. Your friend is going to travel abroad by plane. 5. Your friend is going to join a national singing contest.
0: 1. Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
1: Congratulations.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mendengarkan pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Pertanyaan pertama.
1: 1. Your friend has just won an international competition.
0: Apa yang akan kamu ucapkan? Tentu jawabannya akan banyak sekali. Di antaranya kamu dapat mengatakan
1: Congratulations on your great achievement. Congratulations, I am so proud of you.
0: Pertanyaan kedua.
1: 2. Your friend is going to have an important religious day or celebration. For example, Eid al-Fitr or Christmas.
0: Apa yang akan kamu ucapkan? Jawabannya juga beragam. Kamu dapat mengatakan Selamat Hari Idul Fitri dengan mengatakan
1: Happy Eid. May Allah shed his blessings on us.
0: Kamu dapat mengatakan Selamat Natal dengan mengatakan
1: I wish you a Merry Christmas.
0: Kamu bisa mengatakan Selamat Hari Waisak dengan mengatakan
1: Happy Waisak.
0: Kamu dapat mengucapkan Selamat Hari Kuningan.

0: atau galungan dengan mengatakan
1: Happy Kuningang Day. Happy Galungang Day.
0: Pertanyaan ketiga.
1: 3. Your friend's article has been published in an important national popular magazine.
0: Apa yang akan kamu katakan? Ya, kamu dapat mengatakan
1: Congratulations, it is such a great achievement.
0: Pertanyaan keempat.
1: 4. Your friend is going to travel abroad by plane.
0: Temanmu akan bepergian dengan pesawat. Apa ekspresi yang akan kamu sampaikan? Kamu dapat mengatakan doa dan harapan agar perjalanannya aman dengan mengucapkan
1: I wish you have a safe flight.
0: Pertanyaan kelima.
1: 5. Your friend is going to join a national singing contest.
0: Temanmu akan mengikuti lomba menyanyi nasional. Apa yang akan kamu ucapkan? Kamu dapat mengucapkan selamat dan mendoakan serta menyampaikan harapanmu dengan mengatakan
1: I wish you all the best and hope you'll be the winner. Good luck. I hope you win.
0: Sahabat, tentu saja jawaban lain juga bisa kamu sampaikan. Nah, jika kamu memiliki jawaban yang berbeda, jangan ragu untuk mengecek kebenaran jawabanmu pada gurumu. Tetap semangat dan semoga sukses. Sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Semangat terus belajar bahasa Inggris dengan English Audio Resources. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822 8173 4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: dalam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak tokoh yang dikisahkan dalam program ini dari berbagai profesi dan juga bidang pekerjaan. Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
2: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah. Jadi ini semua sudah sejahtera.
1: Bapak Hamzah HS, pemilik Miruta Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamzah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki dua buah toko batik dan juga kerajinan dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
2: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya satu jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
1: Di saat seperti itulah Bapak Hadi Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamzah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya untuk meneladani orang-orang sukses dalam usaha. Rupanya, suasana yang nyaman dan hangat di meja makan itu menjadi sarana efektif bagi kedua orang tua Pak Hamzah mendidik kelima putra-putrinya. Dan hasilnya, kelima orang saudara Pak Hamzah semuanya sukses membangun usaha di bawah bendera Miruta, meskipun jenis usahanya berbeda-beda. Insan Edukasi, kesuksesan Pak Hamzah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
2: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah. Jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya sendiri. Disiplin, tapi disiplinnya itu kok bisa keluar dari diri saya sendiri. Jadi bukan dipaksakan. Dan juga disiplin yang itu bahwa saya jam 6 sore itu harus ke toko dulu itu. Walaupun mau ujian dan sebagainya itu harus tetap ke toko.
1: Rupanya, pendidikan disiplin yang kelihatannya sederhana itu melekat kuat di pikiran Pak Hamsah, sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
2: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya, di kapal pesiar itu. Kemudian saya di Amerika itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sambil di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
1: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
2: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
1: Insan edukasi, usaha orang tua Pak Hamsah waktu itu adalah toko roti dan toko kelontong. Namun, jauh hari sebelumnya, ibunda dari Pak Hamsah sendiri telah merintis usaha dari bawah.
2: Ibu saya itu juga menjual, membuat risoles, membuat tahu bacem, segala macam, dititip-titipkan di warung-warung dulu. Dulu ibu saya juga membuat kacang bawang, membuat keripik kentang, sampai membuat dendeng sapi. Wah, rumahnya itu dulu berantakan itu karena menjadi suatu perusahaan bermacam-macam makanan itu.
1: Tentu saja, Pak Hamsah pun ikut terlibat di dalamnya. Jika usaha orang tua di bidang kue dan roti, juga toko kelontong, lalu mengapa Pak Hamsah justru membuka usaha batik dan kerajinan?
2: Nah, karena saya mempunyai jiwa seni yang otodidak. Ya, itu saya menjadi desainer dan saya juga senang sekali di mendesain. Saya tidak tahu apa, tapi saya senang mendesain batik. Jadi saya tidak senang mendesain yang kain-kain polyester dan sebagainya itu yang import-import itu. Saya senang mendesain batik. Kemudian saya juga mulai menjual batik, kemudian berjalan, kemudian saya sadar bahwa ini Jogja kota tujuan wisata. Kemudian saya juga menjual kerajinan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kesenangan saya.

0: Komunikasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamzah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamzah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya. Justru sebaliknya, Pak Hamzah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamzah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamzah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamzah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamzah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari. Di rumah saya tiap malam malam setu itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut menari di situ. Pernah pada waktu itu saya juara pertama tari Serampang 12 dari tari Sumatera Barat itu. Itu saya juara pertama. Pada waktu itu memang sedang populer-populernya ya tari Serampang 12 dari Padang itu. Pada waktu itu saya berpasangan dengan yang sekarang juga bintang film, Nuke Maya Safira.

0: edukasi? Sampai sekarang ini di kediaman Pak Hamsah di Kota Baru Yogyakarta, kegiatan latihan menari, khususnya tari Jawa, terus dilakukan. Anggota paguyuban Malam Seton itu pun sangat variatif, mulai para remaja sampai usia lansia, dan seluruhnya difasilitasi oleh Pak Hamsah menyelenggarakan latihan tari Jawa klasik seperti golek ayun-ayun, gambyong, dan lain sebagainya. Paguyuban tari Malam Seton ini sudah sering tampil di berbagai pementasan. Insan edukasi, meskipun dari perkawinannya terdahulu Pak Hamsah tidak memiliki keturunan, namun Pak Hamsah memiliki anak-anak angkat yang nantinya akan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh Pak Hamsah itu. Untuk keperluan itu, telah dibentuk pula sebuah PT Hamsah Batik. Meskipun kesibukan Pak Hamsah sangat padat, namun Pak Hamsah tetap melibatkan diri pada kegiatan sosial dengan menjadi pengurus berbagai organisasi, antara lain Yayasan Kanker, Yayasan Sekar Jagat, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Harapan Bangsa, dan organisasi sosial lainnya. Namun begitu, perhatiannya pada kesejahteraan karyawan tetap dinomorsatukan. Setiap bulan, karyawan Mirota Batik dan Kerajinan selain memperoleh gaji sesuai UMR provinsi, juga mendapatkan bagian keuntungan.
1: Jadi di sini itu tujuannya tidak untuk memperkaya saya, tapi 60% dari keuntungan itu kita bagikan ke karyawan. Jadi karyawannya ini ya sejahtera. Selain gaji tadi kita beli beras, kita beli sembako. Dan kalau pensiun itu malah mendapat lebih besar uangnya. Apalagi yang pensiun tapi tidak mau di rumah kerja lagi, tidak dapat gaji lagi gitu. Jadi gajinya di sini, gaji di sini memang standar ya. Tapi pembagian keuntungannya itu bisa berapa juta per orang gitu.
0: Insan edukasi, apa yang dilakukan Pak Hamsah tersebut terinspirasi tokoh idola Pak Hamsah, yaitu ayahnya sendiri. Beliau rendah hati, baik hati, dan senantiasa menghargai orang lain, termasuk karyawannya. Bahkan, kepada para pengusaha, Pak Hamsah menghimbau untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan karyawannya. Didorong keinginannya untuk berbuat baik kepada orang lain dan tidak mau merepotkan orang lain itu pula yang kemudian memunculkan gagasan agar telah kemudian hari, jika suatu hari Pak Hamsah harus meninggalkan dunia ini, Pak Hamsah berharap justru meninggal secara mendadak tanpa didahului sakit yang harus merepotkan orang lain. Insan edukasi, meskipun gaji karyawan Mirota Batik dan Kerajinan saat ini rata-rata 3 juta rupiah per orang, namun Pak Hamsah masih mengupayakan agar suatu hari kelak masing-masing karyawan bisa menerima gaji 10 juta per orang. Sebuah cita-cita mulia tentu.
1: Untuk insan edukasi, saya harapkan itu juga mempunyai disiplin kerja untuk menjadi seorang bukan pencari kerja tetapi membuka peluang kerja. Kalau menjadi pencari kerja nanti menjadikan masalah bagi pemerintah lagi, tapi jadilah, usahakanlah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja sehingga akan menampung banyak pekerja-pekerja, dan untuk itu juga harus pandai-pandai untuk berdagang ataupun berusaha ataupun menjadi pengusaha. Sebagai pemuda harus sadar bahwa negara kita ini banyak pengangguran. Anak-anak muda ini harus mempunyai apa yang Anda bisa lakukan untuk negara kita ini.
0: Insan edukasi, semoga kisah tokoh kita kali ini sungguh memberikan inspirasi dan memotivasi kita semuanya meraih cita-cita kita masing-masing. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat. tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan
5: pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Ugama, Goyang Dangdut Magelang. Ugama, Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar di siang hari ini. Wah, lumayan kalau di luar cukup panas ya. Tapi kalau di dalam adem gitu ya. Airnya juga lumayan dingin loh. Ya, begitulah cuaca saat ini. Semoga tetap diberi kesehatan ya. Oke, sampai jam 5 nanti ya. Mita akan membersamai sahabat mendengar di Godama, Goyang Dangdut Magelang Asoy Giboy. Yuk silakan yang pengin nyatu request lagu yang jadi favorit sahabat ya. Langsung aja bisa WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Jangan lupa yang ada di luar kota bisa gabung melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Baiklah, kita akan buka dulu dengan satu lagu yang cukup syahdu dari Maggie Z. Lagunya adalah Kabut Biru. Emang ya, kabut itu biru-biru abu-abu gitu ya. Ada yang putih juga loh. Wah, pokoknya perpaduan warnanya ya. Selamat menikmati sembari rehat siang di hari Sabtu siang ini.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Anak berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Gegarnya bikin lagi.
1: Go Gama, goyang dangdut Magelang.

Selamat berakhir pekan sobat pendengar. Aduh, terima kasih ya yang udah nyatu di WhatsApp Radio Magelang FM 0882 135 135. Apa kabarnya untuk Pak Royanto yang ada di Demak? Sehat ya Bapak ya, selalu setia membersamai sahabat pendengar Magelang FM. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kirim-kirim salam nih Mit buat Pak Iwan, Pak Prianto, juga untuk Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadowo, Bu Endang, dan semua pendengar Godama. Lagunya Boleh Rindu Berat. Aduh, boleh sekali. Ini rindu sama siapa ini ngomong-ngomong Pak? Terima kasih kebersamaannya ya. Seberat apa? Rindu Berat Camelia Malik. Ada dua versi ya. Yang satu Itje Trisnawati. Ini mau yang Camelia Malik. Judulnya sama tapi isi lagunya beda ya. Oke, ditunggu. Halo juga, selamat siang buat Mbak Murni. Oke, Mbak Restu Ayu. Iya, yang lagi mampir ke Radio Magelang FM. Terima kasih, berkah barokah, sehat selalu deh ya. Bisa kangen-kangenan deh. Oke, terima kasih juga. Halo, apa kabarnya? Buat Mbak Iroh ya, salam-salam buat teman-teman yang hari Sabtu tetap kerja, pokoknya semangat. Iya dong, harus semangat. Tak temani ya penyiar wira libur iki, kerja lo iki. Spesial buat Pak Royanto di Demak. Ini dia. Rindu Berat Camelia Malik. Evita Mala nanti spesial buat Restu Ayu ya. Nyanyian rindu, pokoknya gak usah kemana-mana, tetap aja di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana?
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
5: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI memohon perlindungan Presiden Prabowo terkait rancangan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar yang dinilai akan berdampak pada keberlangsungan petani serta varietas tembakau lokal. Dikutip dari laman RRI hari ini, jika pembatasan kadar nikotin harus di bawah 1 mg dan tar harus di bawah 10 mg, hal tersebut dipaksakan dan dilakukan sekarang. Jadi, bagaimanakah nasib petani? Dia menekankan selama ini, IHT merupakan sektor yang paling mandiri yang mampu menyerap produktivitas petani tembakau dan cengkeh lokal. Mudi pun mengingatkan pada Agustus-September 2026 mayoritas petani tembakau akan mulai panen. Dengan adanya polemik rancangan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar, petani khawatir aturan tersebut mempengaruhi kepastian serta hasil kualitas dan kuantitas sarapan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Bersama Goyang Dangdut Magelang.

Selamat siang jelang sore yang baru aja nyatu bersama Mita di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Giboy. Pak Herman apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Pak Iwan apa kabarnya juga? Aduh lama banget gak denger suaranya. Ya, semoga hari Sabtu ini adalah hari yang menyenangkan karena bisa menghabiskan banyak waktu buat diri sendiri atau buat orang yang disayang ya, alias keluarga atau barangkali bestie, teman-teman. Oke. Selamat menikmati malam panjang yang ada dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan ya. Hamdan ATT muncul dengan Jangan Cintai Aku. Godama, Goyang Dangdut Magelang, Asoy Giboy. Sampai nanti jam 7, tetap bersama Mita.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Radio Magelang FM di udara untuk semua.
7: 103,5

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Comtesse Diane, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17 pernah mengatakan, rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membuka rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani.
1: Insan edukasi. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kami adalah maskot literasi satu data Kota Magelang.
1: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi Kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
2: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau Kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
1: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
2: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk Kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
1: Berarti dengan luas wilayah Kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
2: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita

0: angka set rasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka set rasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
1: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, Kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
0: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga Kota Magelang.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

0: menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. Gama, goyang dangdut Magelang. Gama, goyang dangdut Magelang. Goyang dangdut Magelang.
1: Gama, goyang dangdut Magelang. Asai geboy. Masih bersama Mita sore ini sampai nanti jam 5 ya. Aduh gak terasa udah jam setengah 4 aja nih. Yuk yang masih pengen salam-salam, request lagu, bisa langsung WhatsApp di 0882-135-135. Tahu bisa juga lewat telepon di 366-899 ya. Ini yang lagi pulang dari kondangan. Iya, apa kabarnya Mbak Murni? Oleh-olehnya, ada roti. Terus ada apa sih biasanya? Ada lemper ya. Tapi tadi ketemu lemper nggak ya? Oh ada, iya lemper. Udah musim kondangan lagi ya. Oke, semoga yang memiliki ataupun mempunyai hajat gitu ya bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, sahabat pendengar, film Anak-Anak Bambu ya, ini untuk yang hobi nonton film. Film Anak-Anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Nah, ini tontonan yang menyehatkan gitu ya. Nah, karya tersebut mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Sementara alur cerita dari Anak-Anak Bambu ini, kita mengikuti perjalanan Neta, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Dan kondisi keuangan keluarganya membuat Neta mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Dan keputusan itu perlahan berubah ketika Neta mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak yang tinggal di rumah bambu. Interaksi bersama mereka membuka pemahamannya bahwa keluarga itu dapat lahir dari kasih sayang, kepedulian, dan juga kebersamaan, bukan semata hubungan darah. Nah, asal tahu aja, film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai oleh Dian Sumoprastowo serta diproduseri oleh Elma Teana melalui rumah produksi Teana Picture. Ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, kemudian pengorbanan, dan juga pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Duh, kayaknya perlu ditonton ini ya filmnya ya. Ingat, nonton ya Anak-Anak Bambu. Oke, thank you Kak Andi, apa kabarnya yang sudah menyatu di Godama bersama Mita. Apa kabarnya Kak Neni? Kak Neni Juweni. Halo juga Kak Rajek, Kak Abam Online. Selamat sore juga Kak Ahmad Wayudi, Kak Agus Priyadi, ada Kak Liadro Lili, ada Kak Koko Melon, Coco Melon, Kang Bahar. Terima kasih juga kebersamaannya ya. Ini aku jangan apa ini? Ini aku jangan sudah. Waduh, ini namanya unik sekali ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Yuk, kita akan ke lagu lagi. Lagunya ada Sindian Jaipong, udah ya? Udah, berarti kita ke Ike Nurjanah yang senyum dan hatimu. Halo, apa kabar Pak Nano? Salam sehat selalu. Pak Tarmono di Muntilan juga halo. Pak Budi di Gedung Pring. Mamai Baim. Selamat sore semua. Semoga bahagia selalu ya. Oke, tetap di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Geboy dari 103,5 Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Gogama, goyang dangdut Magelang. Gogama, goyang dangdut Magelang. Goyang dangdut Magelang.
2: Jalan-jalan ke mana ya? Pasar Baru deh. Iya. Jangan lupa membeli tahu. Iya, jangan geser kemana-mana ya kamu ya. Tetap aja di sini. Karena masih ada aku. Aku siapa? Aku Mita dong. Di Gudama Goyang Dangdut Magelang Asoy G-Boy. Sampai nanti jam 5 sore saja. Terima kasih Mbak Murni. Cinta sampai di sini. Oh, lagunya ini Sentia aja. Oh, oke, siap. Ditunggu ya. Selamat sore juga buat Bu Endang Wahyu yang ada di Perum Korpri, lagunya Syahdu. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM semua. Teman-teman Merati, ada Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono juga untuk Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Prianto juga untuk Bu Nani di Kalinegoro, Pak Tarmono juga ya sekalian. Selamat sore. Diono yang ada di Kalimantan juga terima kasih Bapak kebersamaannya di Kalimantan ya. Salam-salamnya buat Ibu Haryati. Ini buat Bapak Kusbi Tanto di Secang, Ibu Haryati di Soropadan Pringsurat, Ibu Suharni di Payaman. Sehat selalu. Ini dari saudara yang ada di Kalimantan. Oh, luar biasa ya. Cinta bukan matematika, kembar idola, dan nanti ada Bunda Mutiara Muara Kasih Bunda Eri Susan tadi yang udah di request teman-teman di sini ya. Thank you banget Kak Sugi. Halo Kak Hatta. Siap, biar seger ya. Mandi di jam segini pas banget deh. Thank you banget Kak Hatta. Ada Kak Al.

0: Agama, Goyang Dangdut Magelang. Agama, Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
1: Godama, Goyang Dangdut Magelang, Asoy Gay Boy. Masih bersama Mita sampai nanti ya, jam 5 sore aja. Pak Herman apa kabarnya, dari mana aja baru gabung juga. Pak Arifin Ahmad, iya makasih udah gabung juga lewat WhatsApp Radio Magelang FM ya. Salam-salam buat semua pendengar setia. Kirim salam juga buat Pak Tarmono, Ibu Sadowo, juga buat Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Mbak Erna, salam kenal dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Buat Mita, sukses selalu, amin. Terima kasih doanya. Sukses selalu juga deh buat Pak Ari Ahmad tuh. Halo juga ya, Mbak Murni tadi ya, udah sampai rumah, alhamdulillah. Lagu ini Sentia boleh, nanti Cinta Bukan Sayur Asem ya. Yang ada di Kalimantan juga terima kasih Kak Tri Mardiono, Pak Tri Mardiono, Pak Ngadiman juga yang ada di mana Pak? Potro Bangsan ya. Oke, terima kasih untuk masukannya. Nanti bisa diteruskan deh pokoknya ya. Ustazah request lagu. Ay, ini dia. Haridang, haridang, haridang. Panas, panas, panas. Ihi, selalu, selalu. Sesuai cuaca Pontianak nih, Kalimantan Barat panas banget, Mbak. Oke, simak. Tungguin ya. San-san, keren. Logatnya bisa berubah. Oh iya, berubah jadi apa? Suara kebahagiaan. Hai. Hai juga suara kebahagiaan. Semoga kebahagiaanmu selalu menular untuk teman-teman semuanya ya. Yang ada di sini di Godama ya, Kak San-san ya. Iya betul Kak Ustazah. Lagu dangdut toko Jelenial. Halo juga, terima kasih Kak Anton Pices, apa kabarnya? Kak Anton Pices yang ada di Bekasi. Oh iya, thank you. Tadi dicari Restu Ayu loh, pulang kampung dia. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya Kak Anton ya. Baik, lagunya Syahdu dulu buat Bu Endang Wahyu ya teman-teman ya. Juga lagunya romantis

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: pahlawan nasional dan tokoh pejuang emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini pernah mengatakan, "Barang siapa yang tidak dapat merasakan sakit, maka ia tidak dapat pula merasakan bahagia."
1: Insan edukasi. Dalam hidup ini kita sering menerima dua hal, yaitu anugerah dan musibah. Kita pasti akan selalu berharap untuk mendapatkan anugerah, karena anugerah adalah hal yang sangat menyenangkan hati. Dan manakala kita menerima anugerah, dengan mudah kita akan mengucapkan syukur atas keindahan hidup ini kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi manakala musibah datang menimpa kita? Banyak orang yang cenderung tidak bisa menerima dan bersyukur manakala musibah datang menimpa. Insan edukasi. Rasa syukur adalah alat kontrol di dalam diri kita. Kita tidak akan bersikap berlebihan saat menerima anugerah dan musibah yang terjadi pada hidup kita. Karena kebahagiaan dan penderitaan tergantung pada cara kita memandang. Jika pikiran Anda mencari apa yang indah dari setiap musibah dan mensyukurinya, maka hal yang indah yang akan Anda dapati. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, dan di balik setiap masalah terdapat hikmah yang tersembunyi. Maka marilah kita selalu bersyukur atas kehidupan yang kita jalani, baik saat kita mendapatkan musibah maupun saat mendapatkan anugerah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda bersyukur untuk setiap

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
3: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
2: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
3: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Gogama, goyang dangdut Magelang.
6: Ayo buruan mandi, jangan kesorean nanti keburu dingin ya. Oh, cuaca dan udara di Magelang cukup membuat uhui deh. Ya, Pak Herman tadi bedang birunya kebetulan udah muncul, boleh lain lagi. Jam-jam 2-an tadi ya sudah minta putar. Semoga bisa memilih lagu yang lain lagi, silahkan.

Yah, sampai jam 5, Godama Goyang Dangdut Magelang Asoge Boy. Sahabat pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi menegaskan pentingnya Indonesia berperan aktif dalam rantai pasok industri kecerdasan buatan atau AI. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Komdigi, Wamen Komdigi Nezar Patria dalam acara Grab Venture Velocity Batch 9 di Jakarta. Ia menekankan bahwa dalam peranan aktif tersebut, Indonesia tidak boleh terlambat untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok. Dikutip dari laman RRI hari ini, hal itu dijelaskan Wamen Komdigi bahwa saat ini persaingan AI tidak lagi hanya terkait pengembangan aplikasi saja, namun persaingan saat ini telah bergeser ke dalam penguasaan semikonduktor, pusat data dan mineral kritis. Dengan penguasaan sejumlah sektor tersebut akan menentukan posisi negara dalam tatanan ekonomi digital dunia. Halo Pak D, apa kabarnya Pak D Yahya yang ada di Temanggung? Pak Prianto, Pak Tarmono, juga buat Eyang Edi Poyono, Pak Toha di Jogja, Pak Endro, selamat sore juga ya. Yuk, ini dia Mama Keke di Temanggung juga, apa kabarnya? Selamat sore, ada Putri Panggung ya dari Uut Permatasari.

0: Air Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Go Gama, Goyang Dangdut Magelang.

Aduh, Mita nanti kalau pulang jam 6 mandi gak ya enaknya? Masa sih gak mandi gitu ya? Pakai air anget lah kalau dingin gitu kan. Oke, terima kasih kebersamaannya. Dan Mita harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Goda sama goyang dangdut Magelang ya. Asai gay boy. Lembayung Sutra kok telat ini, terima kasih. Datang untuk pergi, semoga masih nyanda terakhir ya. Siap. Airnya seperti di dalam kulkas loh. Ya. Bu Endang Wahyu yang habis jalan-jalan, oke. Semoga diberi kesehatan selalu ya semua teman-teman yang ada di grup Merati. Ini Cynthia spesial untuk yang udah nungguin lagu ini. Cinta bukan sayur asem. Aduh. Yo, datang untuk pergi juga bakal menutup suara kita di Godama sore hari ini. Ketemu lagi besok Senin ya. Kita libur soalnya besok. Oke. Tetap semangat. Selamat berakhir pekan. Salam hangat sayang Mita untuk orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum.

Untuk berjumpa anak-anak, insan edukasi dimanapun berada. Apa kabar kalian hari ini? Semua sudah siap mendengarkan dongeng Bunda? Nah, kali ini Bunda Dongeng sudah menyiapkan dongeng untuk kalian semua. Judulnya

0: Apa yang bisa aku tolong?
1: Tolong bakarlah kulitku, Putri.
0: Tidak, aku tidak mau.
1: Putri, aku mohon, Putri, lakukanlah.
0: Tidak, Pangeran, aku tidak bisa melakukannya.
1: Ayolah, ayo, bakarlah kulitku.
0: Jangan paksa aku, Pangeran, aku tidak bisa. Apapun wujudmu, aku akan tetap menjadi istrimu.
2: Anak-anakku, apa yang kalian dengar tadi? Ya, ular ndaung memohon pada putri bungsu untuk membakar kulitnya. Kenapa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita ikuti cerita selengkapnya.

0: gunung yang indah dan sangat subur, hiduplah seorang janda tua bersama tiga anak perempuannya, putri sulung, putri tengah, dan putri bungsu. Walaupun kehidupannya sangat miskin, tapi mereka selalu rukun. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba si ibu sakit keras. Dan menurut tabib, penyakitnya hanya dapat disembuhkan dengan ramuan gaib yang berasal dari puncak gunung. Ketiga anak perempuannya sangat bingung. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ramuan itu? Konon kabarnya, puncak gunung itu dijaga oleh seekor ular raksasa. Ular Daun namanya.
1: Bagaimana ini? Siapa yang mau ke puncak gunung itu? Aku tidak mau mengambil ramuan gaib itu. Aku takut dimakan ular raksasa. Tengah, kamu saja yang mengambil ramuan itu.
2: Apa? Kenapa harus aku?
1: Aku tidak mau, pokoknya aku
3: tidak mau. Sudahlah, Kak. Tidak baik kita bertengkar terus. Kasihan ibu. Kita harus secepatnya mendapatkan ramuan itu. Biar aku saja yang berangkat.
1: Benar, bungsu. Kamu berani? Kalau begitu, cepat kau berangkat sekarang juga.
0: Akhirnya, dengan perbekalan seadanya, putri bungsu pergi ke puncak gunung. Ia bertekad mendapatkan ramuan gaib untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Anak-anak, apa yang terjadi kemudian? Ketika sampai di puncak gunung, ia mendengar suara gemuruh dan raungan keras yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba muncullah ular raksasa itu. Putri bungsu sangat ketakutan melihat tubuh ular Daun yang sangat besar. Sorot matanya sangat tajam, lidahnya menjulur dan suaranya keras menggelegar.
4: Siapa kamu? Ada perlu apa kau datang ke rumahku?
3: Aku bungsu. Ibuku sakit keras. Aku butuh ramuan gaib untuk mengobatinya. Bolehkah aku memintanya? Satu saja, boleh?
4: Boleh saja. Tapi dengan satu syarat.
3: Apa syaratnya?
4: Syaratnya kau harus mau jadi istriku.
3: Baiklah, aku mau menjadi istrimu. Tapi izinkan aku pulang untuk memberikan obat ini pada ibuku. Aku janji akan kembali secepatnya.

dengan membawa ramuan ajaib. Setelah beberapa lama meminum ramuan itu, kesehatan sang ibu berangsur-angsur membaik. Itu berarti sudah saatnya putri bungsu menepati janjinya kepada ular.

0: sudah berjanji untuk menjadi istrinya. Tapi ibu tidak perlu khawatir. Aku yakin kalau sebenarnya ular itu tidak jahat, Bu.
1: Iya. Baiklah. Kalau memang itu keputusanmu, ibu hanya bisa berdoa agar engkau selamat dan bisa kembali ke rumah, nak.
2: Siang pun berganti malam. Ketika si bungsu tiba di tempat persembunyian ular ndaung, tapi apa yang ditemui putri bungsu anak-anak? Ya, ia terkejut sekali karena yang dijumpainya bukan ular yang menakutkan.

0: Kamu siapa? Mana? Mana ular raksasa itu?
1: Akulah ular raksasa itu.
0: Tapi kenapa sekarang kamu menjadi
1: Ya, sekarang aku menjadi pangeran. Aku sudah menduga kamu pasti terkejut melihat keadaanku. Memang, di pagi hari aku adalah ular sakti yang ditakuti seluruh penduduk desa. Tapi di malam hari, aku menjadi diriku yang sebenarnya.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Pamanku yang jahat. Dia tidak senang jika aku menjadi raja menggantikan ayahku. Ia telah tega menyihirku menjadi ular.
0: Apakah tidak ada cara menghilangkan sihir itu?
1: Sebenarnya ada. Aku sangat berharap ada orang yang mau sukarela membakar kulitku.
0: Membakar kulitmu? Apa maksudmu? Kamu bisa terluka.
1: Memang, kulitku akan terluka. Tapi dengan cara itulah aku bisa kembali ke wujudku semula. Putri, maukah kau menolongku?
0: Apa yang bisa aku tolong?
1: Tolong, bakarlah kulitku, Putri.
0: Tidak, aku tidak mau.
1: Putri, aku mohon, Putri, lakukanlah.
0: Tidak, Pangeran, aku tidak bisa melakukannya.
1: Ayolah, ayo, bakarlah kulitku.
0: Jangan paksa aku, Pangeran, aku tidak bisa. Apapun wujudmu, aku akan tetap menjadi istrimu.

0: Sudah putri bungsu pergi meninggalkan desanya. Suatu hari, putri sulung dan putri tengah ingin sekali melihat keadaan putri bungsu. Mereka penasaran dengan kehidupan putri bungsu.
1: Apa kabar bungsu ya? Sudah lama tak terdengar beritanya.
2: Betul juga ya kak, jangan-jangan...
1: Dia sudah dimakan ular raksasa itu kan? Begitu kan maksudmu?
2: Iya, aku yakin ular itu sudah memakan bungsu.
1: Ah, tapi belum tentu. Mungkin saja bungsu benar-benar dijadikan istrinya.
2: Mungkin juga ya. Tapi menjijikkan. Kalau aku, mana mau aku jadi istri seekor ular.
1: Betul, aku juga pasti menolaknya. Bagaimana kalau kita ke puncak gunung itu?
2: Hah? Untuk apa? Aku tidak mau bernasib sama dengan si bungsu.
1: Dasar penakut. Justru kita harus melihatnya sendiri. Apa yang terjadi pada bungsu? Bagaimana?
2: Ini juga. Kalau begitu, kita berangkat sekarang saja. Jadi nanti malam, kita sudah sampai di puncak gunung.
1: Iya, jadi

0: juga mereka pergi ke puncak gunung. Tapi sampai di sana, mereka tidak menjumpai ular daun, melainkan seorang pangeran yang sangat tampan. Mereka pun merasa iri dengan kebahagiaan putri bungsu. Maka ketika pagi tiba dan melihat sang pangeran berubah kembali menjadi seekor ular, muncul niat jahat mereka untuk menjauhkan putri bungsu dari kehidupan sang pangeran. Apa ya rencana mereka?
1: Bagaimana kalau kita bakar saja kulit ular itu?
2: Membakar kulit ular itu? Untuk apa?
1: Aku yakin ular itu pasti akan marah dan mengusir si bungsu.
2: Ya rencana yang bagus. Kita harus cepat melaksanakannya.
0: Tanpa berlama-lama, kedua kakak beradik itu segera mewujudkan niat jahatnya. Namun apa yang kemudian terjadi, anak-anak? Ya, mereka sangat terkejut karena perbuatan mereka justru membuat sihir itu hilang selamanya. Kini sang pangeran telah terbebas dari kutukan pamannya. Tidak ada lagi ular raksasa yang menakuti seluruh penduduk desa. Karena merasa malu, putri sulung dan putri tengah melarikan diri jauh dari desanya. Dan akhirnya, ular daung memboyong istrinya kembali ke istana. Mereka pun hidup dengan bahagia. Anak-anakku insan edukasi yang Bunda sayangi, dari cerita Bunda Dongeng yang baru saja kalian dengarkan, apa yang kita dapatkan? Semua perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus pasti akan membawa hasil yang baik pula. Nah, anak-anakku tercinta, Bunda yakin kalian pasti senang berbuat baik untuk siapa saja. Keluarga, kita lakukan dengan tulus pasti akan membawa hasil yang baik pula. Nah, anak-anakku tercinta, Bunda yakin kalian pasti senang

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
3: Bukan tes HIV.
2: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ada apa, Pak?
1: Ada kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng buai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen, ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Ya nganti ilang.
1: Berbagi ngoten nggih Boko. Niki jumbuh kalian ingkang dikomeni kalian Bapak Kustojo. Cocok bingit untuk menjaga kerukunan dan sodako sebagai berikut sedekah ora lokak tambah kebak. Artinya napa menika Bapak? Ora lokak niki tambah kebak.
0: Dados sodako menika mboten badhe ndadosaken kirang.
1: Oh ngaten.
0: Saya ageng sodako hipun niku mboten ora bakal dadi kere kasalipun.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Malah tambah rezekine. Saugir sebabipun menapa?
1: Oh nggih.
0: Rezeki menika ingkang maringi lah Allah Taala.
1: Oh ngaten.
0: Sodako menika ingkang dawuh nggih Allah Taala.
1: Oh nggih.
0: Kathah maringaken sodako tiyang nyukani menika langkung remen to, Bu?
1: Nggih, leres.
0: Saminipun Ibu saged nyukani kula. Lah Ibu remen to?
1: Oh remen estu menika.
0: Lajeng kula saged nyukani tiyang sanes mlak remen benten menawi njaluk ora dikeki. Menika mlak susah.
1: Nggih.
0: Menawi saged nyukani menika langkung remen.
1: Remen terus bangga okay, nggih. Bangga untuk diri sendiri okay. Alhamdulillah aku masih bisa berbagi ngoten nggih Bapa nggih. Ngaten nggih suraos saking tumpeng menika. Lah menika Bapa, sekedhap malih itu kan memasuki bulan Agustus nggih. Tentu saja hari bulan Agustus itu nuansa kemerdekaan nggih Bapa nggih. Nah, menjelang hari kemerdekaan Bapa, hampir setiap kampung di Jawa ini mengadakan malam tirakatan yang identik dengan tumpengan. Nah, menurut Bapa menika, bagaimana tradisi budaya Jawa ini kemudian menyatu dengan semangat kebangsaan Indonesia Bapa?
0: Lah menika lah ngaten lho, Bu. Karena dengan adanya tumpeng menika lah menjalin kerukunan.
1: Nggih.
0: Ngobar napa bar acara tumpengan dahar bareng-bareng.
1: Ngoten
0: lho, ora mawang kuwi sapa, ora mbuh sugih, mbuh miskin, mbuh kan mboten dipun etang wonten mriku. Sareng-sareng dados menjalin kerukunan wonten mriku.
1: Ngaten nggih. Suraosipun ngaten nggih. Terus Bapak, sekarang kita sering melihat lomba menghias tumpengan. Ini masih dalam momen Agustusan nggih Bapa. Sekedap malih kita bakal memperingati hari kemerdekaan nggih Bapa nggih. Sering melihat tumpeng menghias tumpeng saat perayaan 17 Agustus. Apakah menurut Bapa hal ini menjadi bentuk pelestarian budaya atau justru ada nilai yang mulai bergeser Bapa?
0: Mboten, dados menika tetap nilai budaya nemriku. Lomba niku menika lah mujudaken kreasi, Bu.
1: Nggih.
0: Kreasi dados api-apian.
1: Api-apian.
0: Filsafatipun sami.
1: Nggih.
0: Dados mboten ngicali saking tegesipun tumpeng menika mboten. Namung kangge ngregengaken swasana dinggo lomba.
1: Oh ngaten.
0: Menawi mboten ngaten lah swasananipun mboten regeng.
1: Nggih, leres.
0: Ngomongoten nggur ngono wae menawi kangge lomba lah wonten panggenan ingkang daharan mengkelak wonten ingkongipun, wonten panggang, wonten sanesipun, wonten tigang, sanesipun. Menawa kangge ngregengaken swasana, nami nilai filosofi tumpeng mboten ical.
1: Oh ngaten. Nggih. Bapak, wah, babakan tumpeng menika melalui dipun udari mboten wonten rampungipun nggih. Karena filosofinya sangat luas nggih Bapak nggih. Nggih, kita nanti akan kembali setelah gending ingkang kula aturaken katur sahabat pendengar semuanya. Menika dilalah gending pun dikersakaken Bapak nggih. Wonten Ketawang Wigaring Tias Pelok 6. Menika saking Karawitan Riris Raras Irama ingkang dipun pandegani kalian Ki Cipto Suwarno. Mekaten. Dan sahabat pendengar jangan kemana-mana, tetap di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih bersama saya Ayu L, juga Bopo Hasim Hasibuan. Yang mau bertanya, menanggapi, menyampaikan apresiasi, ditunggu kebersamaannya melalui kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon 0293-366-899 atau melalui live TikTok Ayu L. Semoga.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Gak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Panjenengan tak sesakit melacengaken

0: Matur nuwun katur sahabat pendengar para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caket ing mana ingkang tasih nyawiji kalian kula Ayu L ugi Bapa Hasim Hasibuan wonten kiran kelenengan nyamleng wonten episode Dudah Kawruh Jawa nggih. Dalu menika ngaturaken tema tentang tumpeng. Makna tumpeng dalam kebudayaan Jawa. Kados sampun kala wau dipun aturaken Bapa Hasim secara mendetil luas nggih. Napa to maknanipun tumpeng? Napa menika kok tumpeng menika utawi filosofi tumpeng menika kados pundi mekaten sampun dipun aturaken nggih Bapa nggih. Lah, untuk segmen berikutnya kali ini Bapa. Bapa, mengapa tumpeng menika berbentuk kerucut dalam membaca kosmologi Jawa nggih? Kalau kita melihat tumpeng, hal pertama yang paling mencolok tentu bentuknya yang mengerucut seperti gunung nggih Bapa nggih. Banyak artikel yang menyebut bentuk ini melambangkan Gunung Mahameru. Benarkah demikian? Atau bagaimana masyarakat Jawa menika memanai bentuk tumpeng ini? Sebagai referensi menika dibaca dari Murdiati Garjito, Serba Serbi Tumpeng, wonten Denis Lombard, Nusa Jawa, Silang Budawa, serta kajian BPSMP Sangiran. Nah, kata seperti apa?
1: Nah, menika ngaten nun sewu. Radi melebar segede mboten napa-napa.
0: Mboten dados menapa. Lah kula arep menika lebar-lebar e, Bapa.
1: Menika ngaten, Bu. Sababipun menapa tumpeng kok mengerucut?
0: Nggih.
1: Menika kados falsafah tembang kala wau. Sasampunipun Asmarandana,
0: nggih.
1: Menika lak lajeng napa nggih dandang gula Bu. Remen to.
0: Dandang gula niku?
1: Dandang gula.
0: Oh, dandang.
1: Dandang gula. Kan tembunge mulak dandang gula.
0: Nggih.
1: Tak menika lak jeneng gulane menika
0: to. Saking anu ngaten. Iya,
1: dados sasampunipun tiyang
0: Asmarandana
1: mitambuh wong adon nandang asmara terus wong tuane nakoke.
0: Nggih.
1: Lak terus remen dandang gula. Sasampunipun palakrama lak lajeng napa gadah anak nanti dados kinanti.
0: Oh ngaten.
1: Lajeng dangu-dangu sasampunipun gadah anak urut-uratanipun lajeng tiang menika durmo.
0: Durmo menika?
1: Nenandur barang kang utama.
0: Oh ngaten.
1: Dadi lamun sepuh to Bu.
0: Nggih.
1: Kena kanggo pitakonan anak putu dadi parambut menenandur barang kang utama. Dadi kaangkah wonten mriku iso ngandani anak putu lan
0: sakdurungipun.
1: Sasampunipun durma lajeng mungkur, mungkur saking kadonyan. Dados ora kok gule bondo terus mboten.
0: Mungkur menika
1: pangkur.
0: Pangkur. Nah, kula badhe nyun pirsa kok mungkur menika dados suraipun wonten tembang pangkur nggih.
1: Oh ngaten. Yang menika menawipun sepuh lajeng mungkur dateng samubarang kadunya namung manembah dumateng Allah Taala. Nah, wonten mriku milanipun mengerucut to Bu. Dangu-dangu menika tiyang menika ngrumasani akeh lupute, akeh dosane lajeng ngatah-ngatahaken ibadah. Saya suwe sasamunipun mungkur lajeng megat roh. Megat roh.
0: Oh, ngaten. Lah,
1: megat roh. Pun mungkur wis mungkur kadunyan mergo ngrumangsane kathah lupute, kathah dosane lajeng manembah dumateng Allah utami upaminipun wong Islam ya le salat ya sing tekun, ibadah sing tenanan, kathah ngatah-ngatahaken sedekah, dangu-dangu sadar menika bab pengaten menika mengerucut.
0: Merucut megatro megating roh.
1: Nggih, bibar megatro terus dipocong.
0: Megatro menika megatero surasoripun
1: megatro
0: megat kan mati to.
1: Oh, nggih. Wong rambut dipegat. Lajeng pocong sowan marang Allah Taala. Bilanipun mengerucut.
0: Sejatosipun lagon-lagon utawi gending-gending menika
1: tembang.
0: Tembang menika saking micil.
1: Falsafah menika.
0: Menika wujud falsafah kehidupan manusia nggih.
1: Terus wiwit mulai lahir ngantos dumugi dipocong
0: pocong walah nembe mangertos lho Bapak
1: kula. Nyuwun sewu. Milanipun wonten tumpeng menika.
0: Nggih.
1: Menika lak wonten ingkang werninipun kuning, Bu.
0: Ah nggih. Napa kok tumpeng menika enten werna kuning kalih werna pedhak?
1: Nggih. menawi petak menika sampun lumrah. Padatan lak petak kuning. Kuning menika mujudaken lambang keindahan. Kuning menika mujudaken lambang keindahan milanipun wonten manten menika lan wonten tukar cincin.
0: Anjir.
1: Tukar cincin biru kalpika menika saking emas ingkang werninipun kuning. Ingkang boten pedhot. Menek cincin kan bunder kepleng, Bu.
0: Nggih.
1: Ora ana pedhote. Lah kaendahan menika kaangkah aja nganti pedhot kaya bunder kepleng cincin sing ora ana pedhote.
0: Menika dados
1: ngaten kuning menika.
0: Dados napa, Bu? Pangiket napa menika, Bapak, kalau wau? Kuning cincin
1: kaendahan, kaendahan katresnan.
0: Oh, kaendahan perlambang katresnan napa kok cincin?
1: Yeah.
0: Napa kok mboten gelang ngoten nggih? Gelang menika kan
1: menawi gelang kan anu Bu napa gegeden to arep genah ora mampu karo iso nukoke gelang menawi cincin kan alit saged.
0: Nek kula milih gelang apa?
1: Lajeng menika ingkang gelang, lajeng mangke kuning menika karo ana lambang keindahan.
0: Nggih.
1: Bokor menika ingkang kangge napa?
0: Nancepaken
1: kembang mayang.
0: Oh.
1: Menika lak bokor werninipun nggih kuning. Dados dasaring napa? Palakrama menika dasare kaendahan, katresnan ora mergo ayu elek apik ing rupa, ora ndek during derajat, ora akeh sithik ing bondo. Nanging dasare kaendahan, katresnan.
0: Oh, ngaten.
1: Menika dasaripun katresnan.
0: Oh.
1: Menawi dasaripun mergo apik ing rupa, wong tuwa niku ya blethot wis ora ayu meneh, wis ora bagus meneh. Menawi dipun etang mergo nglumpuking bondo wong kuwi iso dadi kere apa nawis dadi kere iki terus ora gelem dadi bojone.
0: Lah nggih.
1: Lah nak mergo derajat lah kok nak le nyambut gawe iki ana pengurangan apa ya tok arep dipegat bojone.
0: Lah nggih.
1: Lah menika mila dasaripun katresnan dipun lambangaken bokor ingkang warninipun kuning, dipun lambangaken cincin ingkang warninipun kuning. Dipun lambangkan bucu ingkang warninipun kuning. Lah lajeng lak wonten malih ngandhapipun bucu menika lak wonten sego golong lho Bu ingkang bunder-bunder nika.
0: Sego golong kiriyen bapa. Sik pundi ta bapa?
1: Bunder ngandhapipun lak wonten padatan lak sekawan menika ingkang sekepel-sekepel
0: ngoten nika lho. Nggih nggih leres-leres. Lah
1: bunder-bunder ta nika.
0: Nika perlambang napa bapa?
1: Lah anggenipun damel napa? Napa niku pun tumpeng niku mau lah mesti wonten pikajengan duwene kekarepan. Lah kekarepan menika lah terus bancaan nganggo tumpeng terus pun paringi napa sego golong menika. Dadi kok lambangipun napa anggenipun gadai pikajengan anggenipun gadai kekarepan niku sampun gumolong giling wis bunder kekarepane. Ngaten. Bunder menika lambang kekarepane wis gumulung gilik antawisipun ingkang badhe nggadahi cita-cita nggadahi pikajengan menika.
0: Ngaten nggih.
1: Sedaya budaya menika mujudaken pralambang, mboten kok tegesipun klegena menika mboten. Menika mujudaken falsafah ingkang kedah dipun tintingi kedadipun mangertosi.
0: Ah oh, mekaten nggih Bapak nggih. Suraose ternyata luas sekali ya Bapak ya.
1: Luas sekali.
0: Oke. Okay. Bapak, kalau kita cermati nasi ini selalu ditempatkan di bagian paling tinggi. Nggih, tumpeng menika. Sedangkan lauk-pauknya ini berada mengelilingi nasi tersebut atau mengelilingi tumpeng tersebut. Apakah penataan ini memang memiliki makna tertentu Bapak?
1: Maknanipun ngaten pralambang bilih wiwit menungso lahir menika butuhaken rezeki Bu.
0: Oh ngaten.
1: Saya menika rezeki paringane tiang sepuh,
0: maem
1: lan sak pituruti. Milanipun mapanipun nggih wonten ngandhap.
0: Oh ngaten.
1: Ngaten menungsoaken rezeki lah rezeki menika nggih parni-parni kados ingkang kula aturaken kula wau ing ajeng. Mboten peligi kudu ngaten mboten. Dados rezeki menika kersanipun Allah Taala sampun ginaris. Wonten mriku menungsa namung sadherma ngudi budidaya menjemput rezeki menika mboten golek rezeki menjemput kita menjemput menungsa menika menawi sampun tinakdir dadi wong sugih sak mergane ya sugih Bu.
0: Nggih nggih nggih.
1: Kasarane godhong suket wing rewangi.
0: Ngaten
1: to? Nek derajat iki memang derajat ora duwe direwangi. Rekoso lek nyambut gawe yo mung cukup, sok-sok kurang milanipun menika ora dimlebar sekedhik. Wong jejodohan menika lak sepisan kudu bibit. Nomor loro bobot, nomor telu bebet. Anak turune sapa bibit? Gitu Bu.
0: Nggih. Ana mung ngeten Bapa. Berbicara kalau wae Bapa ing kesampung ngaturaken masalah takdir. Nek wis takdire ngene mbok arep golek napa mencari pekerjaan sebagaimana ya wis mung cukup. Namun kan ada pepatah yang mengatakan bahwa takdir itu bisa kita ubah dengan doa. Ya,
1: betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Pripun menika
1: Bapa? Sinaosa wonten takdir, tapi menungso wajib budidaya.
0: Ora
1: kok wah aku tak kena aku takdire sugih ya aku tak gogo nang omah wae ora sugih dhewe mboten enten. Menungso wajib budidaya usaha. Ora mung teko meneng milanipun ganepe menungso menika lak setunggal menika ora dimlebar sekedhik.
0: Nggih.
1: Ganepe menungso menika setunggal kudu duwe kisma.
0: Kisma napa niku Bapa?
1: Menika skill
0: kalian.
1: Nggih, skill keahlian yang mendatangkan rezeki.
0: Nggih.
1: Nomor loro kudu duwe wisma. Wisma menika griya. Wonten pundi-pundi lek tangleti to griyane
0: pundi.
1: Nomor telu turangga.
0: Tumpakan. Turangga
1: menika mboten kok tumpakan.
0: Oh, sanes.
1: Men kok falsafah.
0: Oh.
1: Ingkang dipun wastani turangga menika mobilisasi. Dados tiyang menika aja nggur begogok. Tapi mobilisasi ora pandang wecah nombong tua pensiunan tapi harus mobilisasi di samping kita sehat jasmani juga sehat rohani.
0: Oh ngaten.
1: Pikiran kita bisa berjalan. Ngaten dados dadi jaran itu bukan ketumpaan bukan tapi itu
0: prasarana.
1: Oh. Mobilisasi kita itu harus mobilisasi.
0: Maksudnya pun pripun Bapa? Mobilisasi pripun? Awujud pekerjaan.
1: Ya, ya pekerjaan ya bisa, tapi intinya ojo begogo. Baik itu jasmani maupun rohani kados
0: ikhtiar.
1: Ya, kados Mbak Ayu kan tetap apa toh? Mobilisasi jadi penyiar, jadi pemikirannya juga bisa berjalan. Jasmaninya bisa berjalan ke sini. Iso kenal kalian kula
0: menika
1: mujudaken mobilisasi.
0: Oh,
1: tapi menawi Mbak Ayu wonten dalem mawon napa kenal kalian kula?
0: Nggih kenal.
1: Menika pralambang
0: menungsa.
1: Tumpeng menika ampun dipun tingali saking blegeripun tumeng tapi itu falsafah.
0: Falsafah ada maknanya pralambang onje.
1: Nggih menika milanipun budaya Jawa dipun wastani adiluhung wonten mriku menika sak perangan. Dados sedaya perangan ing budaya menika mujudaken piwulang luhur.
0: Sak sadosipun makna di kebudayaan Jawa itu mirip dengan bagaimana falsafah hidup juga terus dengan agama juga nggih Bapa nggih hanya versi yang berbeda tapi satu tujuan nggih Bapa nggih. Oh ngaten. Nah Bapa salajengipun ingkang kula badhe nyuwun pirsa kalian Bapa menika. Menarik banget nggih Bapa tema kita tentang tumpeng menika. Nah, hampir semua tumpeng ini selalu dikelilingi berbagai macam lauk nggih Bapa nggih.
1: Anjir, yang kula aturaken kula.
0: Kok tidak cukup nasi saja napa Bapa?
1: Lah rezeki menika ora ndlujur ya Bu.
0: Oh,
1: pernah pirang-pirang.
0: Oh, nggih.
1: Ora ndlujur. Wong kudu dadi pegawe pamintipun. Ya tidak begitu. Kita budidaya murih entuk rezeki iki piye carane berusaha maksimal.
0: Ngaten nggih Bapa nggih. Lajeng sepindah malih Bapa. Ada satu tradisi yang cukup menarik. Dalam banyak acara selamatan, bagian puncak tumpeng itu kan biasanya dipotong terlebih dahulu dan diberikan kepada orang tertentu. Artinya orang yang dihormati atau orang yang kalau misalkan yang motong istri pasti diberikan ke suami atau orang tua lebih dahulu. Orang yang dihormati, orang yang disayangi, orang yang punya arti dalam hidup nggih Bapa nggih. Nah, dari mana asal tradisi ini Bapa?
1: Lah menika ngaten, pucuke tumpeng menika mujudaken falsafah ngluhuraken Allah Taala.
0: Nggih.
1: Dados falsafahipun dados pepeling bilih menungsa menika bakal mati.
0: Nggih.
1: dipun aturaken dumateng piyayi ingkang paling dipun ajeni te dipun aosi. Dados menika mujudaken pralambang bilih tiang sepuh menika kedah saged pitutur kala wau pangkur kala wau pitutur durma nenandur barang kang utama dipun aturaken dados kaajab sageta paringi maringi pitutur luhur.
0: Luhur.
1: Mboten disukake lare-lare lah mboten.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Menika ingkang paling dipun aosi menika sageta dados patuladan. Bilih tiyang sepuh menika saged paring pitutur dumateng tiyang sanes. Mliginipun dumateng keluarga, dumateng brayan ngaten.
0: Nggih. Tiang ingkang sepuh maringi pitutur. Hey. Pitutur ingkang sae. Ana mi nggih kedah jumbuh kalian kehidupan sehari-hari nggih Bapa nggih. Mboten ming sok maringi pitutur ning mboten jumbuh kali kelakuan ngoten nggih Bapa nggih.
1: Milanipun aja jarkoni.
0: Iso
1: ngajar ora
0: iso lakoni. Wah, ning ampun kula lho Bapa. Salah jengipun Bapa. Sekarang ada tumpeng karakter nih Bapa nggih. Tumpeng karakter nih kok yang berbentuk misalnya tumpeng itu kok dibentuk boneka, dibentuk tokoh-tokoh, terus ada tumpeng buah, tumpeng modern, bahkan tumpeng mini. Nah, menurut Bopo Hasyim nih, apakah perubahan bentuk seperti ini mengurangi nilai filosofinya Bopo?
1: Sebetulnya iya, karena apa? Tumpeng itu kan bentuknya ngisor dhewe itu. Kalau wau napa lawuh-lawuh menika. Menawi diganti napa nggih? Bahasane ingkang pun aturaken kula wau wujud kewan
0: lha wujud karakter.
1: Karakter lha terus falsafahipun menapa wonten mriku?
0: Nilai-nilainya sudah mulai berkurang nggih. Nggih nggih nggih nggih.
1: Sebabipun menapa? Ingkang damel tumpeng menika sok-sok dereng mudeng babakan falsafah tumpeng.
0: Mau menciptakan kreasi tapi tidak dihubungkan dengan falsafahipun, tidak dihubungkan dengan makna kesakralan tumpeng nggih Bapa nggih. Waton mawon nggih. Hanya berkreasi tidak memikirkan
1: karena ketidaktahuannya.
0: Oh ngaten.
1: Jadi dianggap ya tumpeng ya ngono kuwi. Enggak ngaten to, Bu.
0: Nggih, leres-leres. Weh, mboten kraos nggih Bapa. Segmen ketiga menika sampun bergeser mau segmen keempat yang bisa kita sampaikan kepada sahabat pendengar. Ternyata bentuk kerucut pada tumpeng ini bukan sekedar agar terlihat indah ya Bopo. Di baliknya tersimpan cara pandang masyarakat Jawa tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama. Baik, setelah jeda kita akan mengupas satu persatu isi tumpeng Bopo. Mengapa harus ada ayam ingkung, harus ada telur, urap, ikan, hingga cabai Apakah semuanya ini memang memiliki makna atau hanya sekedar pelengkap hidangan? Jangan kemana-mana, tetap bersama Dudah Kawruh Jawa bersama saya Ayu El dan Bopo Hasyim Hasibuan. Wonten ketawang pangkur nyamat buat sahabat pendengar dimanapun anda berada.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng duwai. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
6: Cari sarapan

0: @ Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Panjenengan tak sesaket ngelacengaken

0: Matur nuwun gatur para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caketing manah ingkang tasih nyawiji kalian kula Ayu El ugi Bapak Hasim Hasibuan wonten kloningan nyamleng dalam duda kawro Jawa nggih Bapak nggih. Tasih mengangkat tema tentang makna tumpeng dalam kabudayan Jawa. Sajatosipun kalau wau ingkang sampun dipun naturaken Bapak Hasim menika kata estu nggih. Tentang tumpeng, maknanya sebagai simbol kehidupan dan sebagainya nggih Bapak nggih. Nah, sekarang yang akan kita tanyakan ke Bapak Hasim, ini berkenaan di balik isi tumpeng Bapak. Di balik isi tumpeng menika simbol kehidupan dalam budaya Jawa nggih Bapak. Bapak Hasim, Profesor Murdiati Garjito dalam buku Serba-serbi Tumpeng, di mana tumpeng dalam kehidupan masyarakat Jawa ini menjelaskan bahwa tumpeng bukan sekedar nasi berbentuk kerucut, melainkan sebuah sajian yang utuh, bahkan lauk pauk yang menyertainya dipahami sebagai bagian dari simbol budaya Jawa. Jadi artinya bukan pelengkap semata ya Bapak ya. Nah, ini menurut Bapak menika, bagaimana masyarakat Jawa ini memandang satu sajian tumpeng secara keseluruhan? Menika kalau mau kadosipun sampun dipunaturaken Bapak nggih. Jadi tumpeng dalam keseluruhan termasuk isi-isinya wonten sambal goreng,
1: wonten
0: ingkung,
1: telur,
0: wonten abon apa kering, ngaten nggih Bapak nggih. Nah, makna secara keseluruhan pripun Bapak? Saged dipunaturaken malih?
1: Nggih, nun sewu niku sekedhik mboten sekedhik nggih,
0: ngantos
1: pisan. Kenging menapa kok ingkung ayam jago?
0: Ah nggih napa Bapak?
1: Lah kok mboten mentok, mboten bebek, kok ayam jago? Lah menika falsafahipun ngaten. Ayam jago ini menawi pas rasrah ini lah ngegi ayam jago.
0: Nggih.
1: Lajeng menawi pas besan ini menawi wonten lewat kali diguai jago.
0: Leres. Nah,
1: menika pralambang pun ngoten watake jago kuwi guaen. Matake pun jago bu. Ibu, anu Mbak
0: Ayu.
1: Mbak Ayu kan ngertos nggih.
0: Nggih.
1: Matake ayam jago. Menapa?
0: Sok tarung ladung ngoten niko. Mboten apa?
1: Mata ayam jago menika menawi babone duwe anak cilik jagone golek babon liya.
0: Walah. Matae
1: sing kudu dibuang.
0: Tapi ngaten Bapak, wonten saperangan tiang kados mendapatkan ayam jago menika susah. Nah, ada yang akhirnya mendapatkan ayam sane jago. Babon lanang ngoten. Menika pripun Bapak?
1: Babon lanang ya. Mboten enten to.
0: Eh, napa sane jago tapi
1: lancur pamane.
0: Lah nggih,
1: penting lanang.
0: Oh, sepenting lanang.
1: Ingkang dipun buang niku watakipun pitik lanang.
0: Menawi ingkong saking pitik wedok padha saged nggih Bapak?
1: Mboten. Mboten enten to ingkong kok pitik wedok.
0: Nawi kepepet mboten enten tetep mboten saged. Kedah menika
1: kedah.
0: Dados simbol.
1: Simbol patakipun jago menika lak ngaten to.
0: Nggih, nggih.
1: Lanang.
0: Menawi ingkong saking pitik wedok padha saged nggih Bapak?
1: Mboten. Mboten enten to ingkong kok pitik wedok.
0: Nawi kepepet mboten enten tetep mboten saged. Kedah menika
1: kedah.
0: Dados simbol.

0: pun menika mboten jagone.
1: Oh ngaten.
0: Kang mboten sae menika kedah dipun bucal. Yen bojone age bobot di anak cilik ya kudune malah ditresnani.
1: Disayangi.
0: Disayang age bobot kudu okay. Prihatin.
1: Ampun padosane se.
0: Mboten gule liyane.
1: Salah.
0: Yo mboten mung salah nggih nambahi dosa.
1: Ha kula yo pengin nyeneni bobo.
0: Menika falsafah.
1: Falsafa. Nggih, memang kalau kita perhatikan isi tumpeng itu hampir selalu memadukan hasil sawah, hasil kebun, hasil peternakan dan perairan nggih Popo nggih. Apakah susunan seperti ini memang mencerminkan cara pandang masyarakat Jawa terhadap kehidupan Popo?
0: Nggih. Dados menika nggih klebu pralambang, klebu falsafa tuladanipun menapa? Wonten tigan ta menika?
1: Nggih.
0: Pralambangipun tigan menapa?
1: Mbak. Jadi cikal bakal.
0: Nah,
1: cikal bakal anak.
0: Sekedik leres manunggaling abang menika lak saking komonipun ibu.
1: Nggih.
0: Ingkang petak lak saking bapak.
1: Nggih.
0: Manunggaling abrit kalian petak pikantuk ridhonipun Allah Taala bakal dadi jaban bayi.
1: Oh ngaten.
0: Nggih, nanging menawi mboten pikantuk ridhonipun Allah Nadian to dengkule nganti bundas Bu, mboten dadi anak.
1: Oh nggih. Lah
0: menika kedah ora kok aku tak gawe anak mboten saged tiyang menika damel anak mboten saged. Menika namung kangge kesibukan timbangane turu sore.
1: Oh nggih.
0: Nggih ta Bu? Mbak.
1: Hah. Lah kok timbang turu sore apa saat turu sore menika pergi kesel e.
0: Lah lak nggih kesibukan niku. Lah pikantuk rahmatipun Allah Taala.
1: Lagi
0: dados
1: putra bayi
0: ini menawi mboten pikantuk rahmatipun Allah Taala nggih mboten
1: dados nggih nggih nggih. Oh ngaten.
0: Ya lambangipun tigan menika ngaten. Dadi ora mung sanggre wah tak dokono ndok iki dokoi ingkung mboten men wonten pralambangipun wonten mriki.
1: Lah bapak menawi ayam kok kedah ingkung menika mboten digoreng biasa napa ndelalah diopor kok tetep kedah diingkung napa bapak?
0: Lah ingkung menika raos medekung dumateng panguwasaning Allah Taala.
1: Ngaten. Ngaten.
0: Medekung.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Cara-carane niku ngantuk napa? Anggenipun ngibadah niku estu-estu dumateng Allah Taala ora mung upamane salat ora mung brak-brak-brak ning bener-bener dihayati. Ngaten, medekung.
1: Mboten mung anut grubyuk.
0: Ora anut grubyuk.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Menika falsafah ingkang wonten mriku wonten napa lawuh-lawuh
1: dados aku kok misalnya ingin berkreasi sendiri tak gawe opor apa tak goreng kremes surausai pun maknani pun sudah hilang menawi ngaten. Oh ngaten emang perlambangin nek tumpeng menika jodone ingkong nggih bapa nggih
0: lajeng wonten tigan ngaten
1: nggih lawuh
0: sanesipun anu namung kanggo pelengkap.
1: Oh ngaten dados ajeng diparingi srundeng monggo ajeng diparingi abon nggih monggo ngoten nggih. Nah bapa kalau salah satu lauk yang hampir selalu hadir adalah ayam ingkung sampun dipunaturaken nggih. Yeah. Dalam berbagai tulisan tentang budaya Jawa, ingkung menika kan disebut memiliki kedudukan khusus dalam tradisi kenduri nggih, Bapak.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Mengapa justru ingkung menika ayam utuh yang dipilih, Bapak?
0: Nah, menika ingkang kula aturaken menika bapakipun ayam jalur utawi jago menika ingkang dipun budal dinggo lawuh.
1: Okay.
0: Ora diuri-uri, mboten diopeni terus. Watak elek kok arep diopeni terus. Watak elek iki buangen.
1: Iya.
0: Ngaten lho.
1: Watak elek kok digegeh.
0: Lah menika mujudaken piwulang luhur Bu. Menipun kula matur sedaya perangan budaya Jawa menika ngemu pitutur luhur. Ngaten lho. Saya menika tembang, saya menika falsafah adat istiadat, menapa dene falsafah wayang lan sanes-sanesipun.
1: Oh ngaten.
0: Sedaya perangan ing budaya Jawa menika ngemu pitutur luhur. Ngaten lho, Bu.
1: Nggih, kala wau iki babakan isi tumpeng telur sampun dipunaturaken bapa nggih. Karena memang seolah telur menika sudah menjadi bagian dari tumpeng yang tidak bisa dipisahkan nggih bapa nggih. Selain lauk hewani ada urap. Urap nih kok yang berisi berbagai macam sayuran.

0: nggih. Apakah kehadiran urap ini juga memiliki pesan tersendiri, Bopo?
1: Mboten, ini kan namung kangge pelengkap.
0: Oh, hanya pelengkap. Gye. Maknanya di ingkung dan telur niko dan endok ngoten nggih. Dan enduk. Nah, kalau kita lihat secara utuh, Bopo, seolah-olah semua unsur kehidupan ini berkumpul dalam satu tampah.
1: Yeah.
0: Apakah ini memang pesannya ingin disampaikan oleh leluhur Jawa, Bopo?
1: Nah, tampah menika lak wonten pengkuni apa to, Bu?
0: Direngkuh.
1: Dados tiyang sepuh menika wajib ngrengkuh datang anak putu menika. Dipun rengkuh mempunyai cita-cita boleh tapi tetap dalam koridor.
0: Oh, ngaten.
1: Aja banget-banget le nyimpang upaminipun.
0: Nggih.
1: Wong Islam ndedonga ya nyang Gusti Allah ora kok nyang kayu watu, tetep direngkuh diwengkoni.
0: Nggih, nggih.
1: Direngkuh. Aja nganti nyimpang saka angger-angger.
0: Enjeh. Oh, ngaten. Wah, luar biasa, Bopo, menarik sekali pembahasan kita tentang tumpeng sebagai simbol makna kehidupan nggih, Bopo, nggih. Untuk segmen ini mungkin kita bisa menarik sebuah kesimpulan nggih, Bopo, nggih. Yang diwariskan oleh leluhur Jawa ini bukan sekedar cara menyusun nasi dan lauk pauk di dalam tumpeng nggih. Tumpeng adalah sebuah bahasa simbol yang mengajarkan rasa syukur, kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan nggih, Bopo, nggih. Kemudian juga sesama dan alam. Dan nanti Bopo kita akan membahas bagaimana tradisi tumpeng tetap hidup hingga hari ini, termasuk dalam malam tirakatan menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang sebentar lagi bakal kita peringati ya, Bopo, nggih. Baik, kita dengarkan dulu sahabat pendengar para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caketing mana salajengipun gending ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan sami wonten. Oh nggih, katur panjenengan sedaya. Wonten gending wis jodone pelok barang gending Banyumasan menika sange karawitan Sri Budaya ingkang dipun pandhegani Ki Suwarjono ugi gending Godril Sis Kamling Slendro Manyura gending Banyumasan ugi saking karawitan Sri Budaya ingkang dipun pandhegani Ki Suwarjono saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ugi Bopo Hasim ngaturaken rahayu salam budaya lestari budayaku sumangga.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sini
1: akan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
1: Ekonomi kreatif di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
0: Kalau begitu kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu.
1: Betul sekali Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu

0: memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Raih hadiah utama 2 mobil dalam undi Perumda BPR Bank Magelang. Dan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya.
2: Panjenengan tak sesaket melacengaken

0: Gih, sahabat tenir, para sutresno kakomewa putri kantan saca keting mana? Tasih kalian kula ayu el, uki popo hasim hasibuan. Wonten kiren kelanengan nyamleng. Dudah kawru Jawa, dalu meniko ngaturaken tumpeng dalam kebudayaan Jawa. Jih, meniko berada di segmen terakhir nggih Bopo nggih. Nah, Bopo, di tengah gaya hidup modern seperti restoran cepat saji, berbagai sajian kekinian, menariknya tumpeng tetap hadir dalam banyak peristiwa penting nggih Bopo nggih. Mulai dari syukuran keluarga, peresmian kantor, ulang tahun hingga malam tirakatan 17 Agustus. Nah, menurut Bopo mengapa tradisi ini tetap bertahan Bopo?
1: Menika ngaten. Tradisi tumpengan menika lah mujudaken dakwah mliginipun Islam.
0: Nggih.
1: Dakwah menika tumpeng menika lah pralambang menungsa wiwit lahir ngantos
0: nggih
1: dumugi
0: pestinipun.
1: Pesti matinipun.
0: Terus
1: menika mujudaken pemut dumang mujudaken piwulang bilih menungsa wonten ngersaning Allah. Terus menawi sampun ngeten wonten ingkang susah.
0: Legowo ngoten nggih Bapak nggih, kedah legowo ngoten
1: nggih. Susah niku digi apa wong kabeh samubarang we mumpun wonten panguwasaning Allah
0: Taala. Oh ngaten.
1: Disusahi ora ngrampungke perkara.
0: Lah ngaten lho. Nggih, kasinggihan.
1: Nggih.
0: Lah terus ngaten Bopo. Nah, menjelang hari kemerdekaan di Magelang dan sekitarnya hampir setiap kampung menika menggelar tirakatan yang identik dengan tumpengan. Menurut Bopo, apa makna tumpeng dalam konteks memperingati hari kemerdekaan Bopo?
1: Lah menika ngaten. Wontenipun tumpeng menika ngaturi pemut dumateng para kawula dumateng masyarakat.
0: Nggih.
1: Aja nglalekke perjuanganing para leluhur rumiyin.
0: Nggih.
1: Nadian kaya ngopo awake dhewe isih kaya ngene iki mergo perjuangane para pahlawan to, Bu.
0: Nggih.
1: Selalu ingat perjuangan itu diuri-uri nganggo tumpeng eling yen menungso ki mung sak dermo rezeki kuwi kersane Gusti Allah.
0: Nggih.
1: Aja sesongaran, aja ngepek sing dudu hake. Tegese aja korupsi.
0: Nanti
1: mulangipun wonten mriku. Piwulang luhur mulanipun kula matur wong sawangsul bilih jutaken piwulang luhur tumraping para kawula.
0: Amekaten
1: nggih. Selalu amun apa nengko emut dados tumpeng menika ngemutaken.
0: Nggih.
1: Ngemutaken dumateng kula panjenengan sedaya supados tetep eling dumateng ingkang kuaos menika dumateng Allah Taala.
0: Oh nggih.
1: Ngaten dados aja dupeh wis sugih, wis dupeh duwe jabatan, dupeh terus sesongaran adigang adigung adiguno dupehne pinter dupeh sugih dupeh kuasa terus ora eling marang sing gawe urip.
0: Dados ngaten, makna tumpeng menika kadang disesuaikan dengan momen nggih Bapak nggih. Mekaten. Terus Bapak belakangan ini kan juga sering melihat lomba menghias tuh Bapak nggih. Di satu sisi menarik karena kreatif, tetapi di sisi lain ada yang menarik. Khawatir mana filosofinya Bapak. Soalnya ngaten, menghias tumpeng menika memang mligini pun kerucut nggih. Tapi karena ingin menciptakan inovasi dan sebagainya, akhirnya tumpeng niku njuk dibentuk macam-macam lah.
1: Ya menika
0: pandangan Bapak kados
1: pundi? Pandangan kula ngaten. Sinaosa ada kreasi boleh, tapi kedah ngertos falsafah

0: Pah tumpeng itu seperti apa?
1: Nggih.
0: Okay. Terus kreasi menika jangan sampai menyimpang dari makna tumpeng itu sendiri.
1: Nggih.
0: Okay. Ngaten.
1: Terus jangan apapun kreasi inovasinya tetap jangan menghilangkan makna tumpeng itu sendiri, nggih. Biar mengikuti perkembangan zaman tetapi warisan budaya menika jangan ditinggalkan.
0: Paling mboten ingkang damel tumpeng menika ngertos apa to maknane tumpeng, falsafah tumpeng itu seperti apa.
1: Nah,
0: menawi ingkang damel tumpeng menika ngertos mangke mboten nyimpang saking makna tumpeng itu sendiri.
1: Kedahipun ngaten nggih Bapak mbok pilih meniki hanya sekedar saran masukan untuk semuanya. Barangkali ini mendengarkan nggih ketika ada lomba
0: soalnya napa menawi harus itu sudah masuk ranah akidah.
1: Oh ngaten.
0: Menawi budaya itu tidak ada harus. Soalnya menapa nyuwun pangapunten
1: sakniki
0: pun wasani budaya menika budi dan daya pikir manusia kanggo regenging kahanan. Namung ngaten dados mboten wonten ingkang dipun wastani harus.
1: Dados harus dibedakan ya Bapak ya.
0: Oh nggih. Menika ranah akidah menapa ranah budaya.
1: Oh ngaten, nggih. Salajengipun Bapak, kalau berbicara kepada generasi muda, apa yang sebaiknya mereka pahami tentang tumpeng?
0: Lah kedahipun nggih paling mboten piyai sepuh menika nggih kedah mudeng apa to maknane tumpeng. Lah menika dipuntularaken kalian para muda-muda ngaten. Menawi ingkang sepuh kemawon mboten mudeng lah dos pundi anggenipun maringi pituduh dumateng ingkang enem.
1: Nggih, ngaten nggih.
0: Paling mboten nggih asring maos napa kalawarti-kalawarti napa budaya Jawa menika paling mboten asring dipun paos. Menawi mboten pirsa nyuwun pangertosan dumateng piyai ingkang mumpuni dados mangke saged nularaken dados piyai sepuh menika saged sembur, saged tutur, saged uwur menika piyai sepuh lah ngeten.
1: Siji
0: paling ora ya tutur lah.
1: Nggih.
0: Syukur-syukur iso sembur.
1: Nggih.
0: Syukur-syukur iso uwur tegesipun iso maringi. Ning paling mboten saged nuturi
1: tapi
0: tutur menika.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Menika ingkang pungkasan Bapak. Kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, apa pesan terbesar yang diwariskan oleh tumpeng kepada masyarakat Jawa Bapak?
0: Yang utama kita itu harus ingat bahwa dalam hidup itu ada yang menghidupkan. Jadi kita selalu ingat pada Allah Ta'ala.
1: Yeah.
0: Jangan jangan hadigang, hadidugung, hadiguno. Iya, harus tetap ingat pada yang kuasa.
1: Yeah.
0: Kalau bagi umat Islam yo ibadah yang betul.
1: Singgen.
0: Itu. Soalnya biar bagaimanapun kita akan mati sesuai dengan bentuk kerucut tumpeng itu.
1: Ngaten sih Bapak sih. Aduh Bapak, kados wedal sampun mboten nyekapi, mboten kraos nggih Bapak nggih. Sampun meh tabuh songo dalu. Matur nuwun Bapak, sampun Bapak sampun maringi pitedah informasi edukasi kepada sahabat pendengar tentang Duda Kawruh Jawa dalam episode Makna Tumpeng dalam Kebudayaan Jawa. Matur nuwun, mugi Bapak Hasim Hasibuan tansah pinaringan, kasarasan, kabagian, berkah melimpah barokah nggih Bapak. Sepindah malih matur sembah nuwun Bapak. Dan baik sahabat pendengar, malam ini kita belajar tumpeng bukan sekedar sajian tradisional. Di balik bentuknya yang sederhana tersimpan perjalanan panjang budaya Jawa yang mengajarkan rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Itu tadi Bopo Hasibuan sudah memberikan informasi juga edukasi tentang makna tumpeng yang berhubungan di kehidupan. Terima kasih, saya Ayu El, juga Bopo Hasibuan pamit undur diri. Dan selamat beristirahat
0: dan lepat kata lepat nyun pangapunten.
1: Oke. Okay. Jas buka iklet blangkon. Oh boten nggih. Nggih, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu milik kita manusia nggih. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya. Lestari budayaku. Rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini.

di Jalan Pahlawan, nomor 74 Kota Magelang. Melalui frekuensi 103,5 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara untuk

Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dan atas penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian kami supaya kami tidak hanya mendengar sebagai pengetahuan, tetapi juga memahami kehendak-Mu dan memiliki hati yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar setiap perkataan yang disampaikan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Di Saat Badai Bergelora yang dibawakan oleh Herlin Pirena. Selamat mendengar.

Sahabat pendengar, mari bersama-sama kita membuka Alkitab dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah tetap berdiri saat badai datang. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki impian untuk membangun kehidupan yang baik. Ada yang membangun karir, membangun keluarga, membangun usaha, pelayanan, dan juga pendidikan. Kita bekerja keras agar semuanya berhasil. Namun sering kali kita lebih sibuk memperhatikan apa yang terlihat daripada apa yang menjadi dasarnya. Ketika kita melihat sebuah rumah yang indah, kita akan mengagumi catnya, desainnya, atau perabotnya. Tetapi seorang ahli bangunan akan lebih memperhatikan fondasinya. Sebab sekuat apapun bangunan itu, semuanya akan bergantung pada dasar yang menopangnya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan rohani. Banyak orang tampak berhasil di luar, tetapi ketika badai kehidupan datang, mereka tidak sanggup bertahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tetapi tetap kuat menghadapi penderitaan karena hidupnya dibangun di atas dasar yang kokoh. Di bagian akhir khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Tuhan Yesus berbicara tentang dua orang yang sama-sama membangun rumah, menghadapi badai yang sama, tetapi memperoleh hasil yang berbeda karena dasar yang mereka pilih berbeda. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 berisi khotbah di bukit, yaitu pengajaran Yesus mengenai kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Setelah menyampaikan begitu banyak ajaran, Yesus menutupnya dengan sebuah tantangan. Firman Tuhan tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dilakukan. Karena itu, Yesus memakai gambaran dalam membangun rumah. Rumah melambangkan kehidupan manusia, sedangkan dasar melambangkan tempat seseorang menaruh kepercayaan dan ketaatannya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dasar yang kokoh adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, setiap orang yang hanya mendengar perkataanku. Yesus menambahkan satu kata yang sangat penting, yaitu melakukannya. Disinilah letak perbedaan antara orang bijaksana dan orang bodoh. Banyak orang mengira bahwa kehidupan rohani yang baik diukur dari seberapa sering seseorang datang ke gereja, mengikuti ibadah, membaca Alkitab, atau mendengarkan khotbah. Semua itu memang penting, memang baik, tetapi belum cukup. Pengetahuan tentang firman Tuhan tidak otomatis menghasilkan kehidupan yang berkenan kepadanya apabila tidak diwujudkan dalam tindakan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati. Firman bukan sekedar menambah pengetahuan, melainkan mengubah cara kita berpikir, membentuk karakter kita, dan mengarahkan setiap keputusan dalam hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut orang yang melakukan firman sebagai orang yang bijaksana. Dalam Alkitab, orang bijaksana bukanlah orang yang memiliki pendidikan tinggi,
atau kemampuan yang begitu luar biasa. Melainkan orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Hikmat sejati selalu terlihat melalui ketaatan. Mengapa Yesus memakai gambaran batu sebagai dasar? Di daerah Palestina, membangun rumah di atas batu berarti seseorang harus bekerja lebih keras. Ia harus menggali lebih dalam sampai menemukan batu karang yang kokoh. Proses itu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu dan kesabaran. Sebaliknya, membangun di atas pasir jauh lebih mudah dan juga cepat. Demikian pula kehidupan orang percaya. Membangun iman yang kokoh membutuhkan disiplin untuk berdoa, membaca firman, hidup dalam kekudusan, mengampuni orang lain, serta tetap setia kepada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Semua itu tidak selalu mudah, tetapi justru itulah yang menghasilkan fondasi yang kuat. Yesus juga berkata bahwa hujan turun, banjir datang, dan angin melanda rumah itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang hidup taat kepada Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan. Menjadi pengikut Kristus bukanlah jaminan bahwa hidup akan selalu mudah. Kita tetap bisa menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah ekonomi, kehilangan orang yang dikasihi, konflik dalam keluarga, tekanan pekerjaan, bahkan penganiayaan karena iman. Namun perbedaannya terletak pada hasil akhirnya. Rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Dasarnya cukup kuat untuk menahan badai. Demikian pula orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Ia mungkin menangis tetapi tidak kehilangan pengharapan. Ia mungkin kecewa tetapi tidak meninggalkan Tuhan. Ia mungkin jatuh tetapi Tuhan mengangkatnya kembali karena hidupnya berakar di dalam Kristus. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Nuh adalah contoh nyata seseorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkannya membangun bahtera, belum pernah terjadi air bah seperti yang Tuhan katakan. Perintah itu tampak aneh dan juga sulit untuk dipahami. Orang-orang di sekitarnya mungkin mengejek dan menganggap Nuh tidak waras. Namun Nuh tidak hanya mendengar, ia taat sepenuhnya. Selama bertahun-tahun ia membangun bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ketaatan itu menyelamatkan dirinya dan keluarganya ketika air bah benar-benar datang. Seandainya Nuh hanya berkata, "Saya percaya kepada Tuhan," tetapi tidak membangun bahtera, maka ia akan binasa bersama dunia. Iman sejati selalu terlihat melalui ketaatan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya. Tuhan tidak menunjukkan seluruh rencananya. Abraham bahkan tidak tahu kemana ia akan pergi. Namun Alkitab berkata bahwa Abraham berangkat seperti yang diperintahkan Tuhan. Abraham tidak hanya percaya dengan mulutnya, ia membuktikan imannya melalui tindakannya. Kemudian, ketika Tuhan meminta Ishak dipersembahkan, Abraham kembali menunjukkan bahwa firman Tuhan itu lebih penting daripada perasaannya sendiri. Karena ketaatan itulah Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Demikian juga dengan Rasul Petrus. Setelah semalaman menangkap ikan tanpa hasil, Yesus berkata kepada Petrus agar menebarkan jalannya kembali. Secara logika, Petrus adalah nelayan yang lebih berpengalaman daripada Yesus. Ia bisa saja menolak karena merasa sudah tahu kondisi danau. Namun Petrus berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ketaatan Petrus menghasilkan mujizat. Jala mereka dipenuhi ikan dalam jumlah yang luar biasa. Seringkali berkat Tuhan datang bukan setelah kita memahami semuanya, tetapi setelah kita menaati firman-Nya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bayangkan seseorang membeli sabuk pengaman mobil yang paling mahal. Ia tahu manfaatnya, memahami cara kerjanya,
bahkan dapat menjelaskan kepada orang lain mengapa sabuk pengaman itu penting. Namun setiap kali ia mengemudi, ia tidak pernah memakainya. Semua pengetahuannya tidak akan melindunginya ketika kecelakaan terjadi. Begitu juga dengan firman Tuhan. Mengetahui firman tidak akan mengubah hidup apabila tidak dipraktekkan. Yang memberi kekuatan bukan hanya mendengar firman, tetapi hidup di dalam firman itu setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya hanya rajin mendengar firman, tetapi sulit untuk mengampuni? Apakah saya mengetahui firman tentang kasih, tetapi masih menyimpan kebencian? Apakah saya memahami pentingnya kejujuran, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak benar? Apakah saya percaya Tuhan memelihara, tetapi tetap hidup dalam kekhawatiran tanpa menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Iman yang kokoh tidak dibangun dalam satu hari. Iman dibangun melalui ketaatan-ketaatan kecil setiap hari. Saat kita terus memilih menaati firman Tuhan, sedikit demi sedikit, fondasi kehidupan kita menjadi semakin kuat. Dan ketika badai datang, kita tidak mudah goyah, karena hidup kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini, yang berjudul Bukan Dengan Kuatku, yang dibawakan oleh Putri Siagian.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah dasar yang rapuh adalah mendengar firman tanpa melakukannya. Sesudah Yesus menjelaskan tentang orang yang bijaksana, ia langsung memberikan gambaran yang berlawanan. Yesus berkata, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Perhatikan bahwa Yesus tidak sedang membandingkan orang percaya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kedua orang dalam perumpamaan ini sama-sama mendengar perkataan Yesus. Mereka sama-sama mengetahui firman Tuhan. Mereka sama-sama membangun rumah. Bahkan dari luar rumah mereka mungkin tampak sama indahnya. Perbedaannya bukan terletak pada apa yang mereka dengar, melainkan pada bagaimana mereka merespon firman Tuhan itu. Orang pertama mendengar lalu melakukan. Orang kedua mendengar tetapi tidak melakukan. Inilah yang disebut Yesus sebagai orang bodoh. Dalam pengertian Alkitab, orang bodoh bukan berarti orang yang tidak cerdas atau tidak berpendidikan. Orang bodoh adalah orang yang mengetahui kehendak Tuhan tetapi memilih mengabaikannya. Ia merasa bahwa firman Tuhan tidak perlu diterapkan dalam kehidupannya. Ia lebih mengandalkan pendapatnya sendiri daripada kebenaran firman Allah. Mengapa Yesus memakai gambaran pasir? Pasir memang terlihat rata, bersih, dan mudah digunakan untuk membangun. Orang tidak perlu menggali terlalu dalam, pekerjaan menjadi lebih cepat. Kebenaran firman Allah. Mengapa Yesus memakai gambaran pasir? Pasir memang terlihat rata, bersih, dan mudah digunakan untuk membangun.

memiliki fondasi yang rapuh. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Ada orang yang tampaknya berhasil, ia memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, usaha yang berkembang, dan pelayanan yang aktif. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun apabila kehidupan itu tidak dibangun di atas ketaatan kepada firman Tuhan, keberhasilan tersebut hanya berdiri di atas dasar yang rapuh. Masalahnya baru terlihat ketika badai datang. Yesus berkata bahwa hujan turun, banjir datang, dan angin melanda rumah itu. Menariknya, badai yang datang kepada rumah orang bodoh sama dengan badai yang dialami rumah orang bijaksana. Artinya, setiap orang pasti akan menghadapi ujian kehidupan. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan. Ada badai berupa sakit penyakit. Ada badai berupa kehilangan pekerjaan. Ada badai berupa masalah ekonomi. Ada badai berupa konflik dalam keluarga. Ada badai berupa pengkhianatan dari orang yang kita kasihi. Ada badai berupa kegagalan, penolakan, atau kehilangan orang yang kita cintai. Pada saat badai datang, yang diuji bukanlah seberapa indah penampilan rumah itu, melainkan seberapa kuat fondasinya. Demikian pula kehidupan rohani kita. Kita semuanya berjalan lancar. Seseorang mungkin tampak memiliki iman yang kuat. Ia rajin beribadah, aktif melayani, dan mudah untuk mengucap syukur. Namun ketika tekanan datang, barulah terlihat apakah hidupnya sungguh-sungguh dibangun di atas firman Tuhan atau hanya di atas perasaan, di atas kenyamanan, dan di atas kebiasaan. Ada orang yang ketika usahanya bangkrut langsung menyalahkan Tuhan. Tetapi ada juga yang ketika doanya belum dijawab memilih meninggalkan ibadah. Dan ada juga orang yang ketika mengalami konflik mulai hidup dalam kepahitan dan kebencian. Ada pula orang yang ketika mengalami kesulitan ekonomi memilih jalan yang tidak benar karena merasa cara Tuhan terlambat. Merasa cara Tuhan terlalu lambat. Semua itu menunjukkan bahwa dasar kehidupannya bukanlah firman Tuhan, melainkan keadaan yang menguntungkan dirinya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Raja Saul dipilih Tuhan menjadi raja pertama atas Israel. Ia pernah dipenuhi Roh Tuhan dan memperoleh kesempatan yang luar biasa. Namun sedikit demi sedikit Saul mulai lebih mementingkan pendapat manusia daripada perintah Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 15, Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas orang Amalek dan memusnahkan semuanya. Saul memang berangkat berperang, tetapi ia tidak menaati perintah Tuhan sepenuhnya. Ia menyisakan Raja Agag dan menyimpan ternak yang terbaik dengan berbagai alasan yang tampaknya baik. Ketika Nabi Samuel menegurnya, Saul berusaha membenarkan dirinya sendiri. Akhirnya Samuel berkata, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Saul mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, kerajaannya kehilangan berkat Tuhan. Demikian juga dengan Yudas Iskariot. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ia mendengar semua pengajaran Yesus secara langsung. Ia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia menyaksikan orang mati dibangkitkan. Ia melihat orang sakit disembuhkan. Tidak banyak orang memiliki kesempatan sebesar itu. Namun semua pengetahuan itu tidak mengubah hatinya. Ketika kesempatan memperoleh uang datang, Yudas memilih mengkhianati Yesus. Yudas mendengar firman, tetapi tidak membiarkan firman menguasai hidupnya. Pada akhirnya hidupnya berakhir dalam kehancuran. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bayangkan seseorang membangun rumah dengan bahan-bahan yang sangat mahal. Ia memasang keramik terbaik, cat terbaik, pintu terbaik, dan perabot yang sangat mewah. Namun, karena ingin menghemat biaya, ia tidak membuat fondasi yang kuat. Selama beberapa bulan, rumah itu tampak sempurna. Tetapi ketika musim hujan tiba dan tanah mulai bergerak, tembok rumah mulai retak, lantai mulai turun, dan akhirnya bangunan itu

roboh. Orang-orang yang melihatnya mungkin berkata rumah itu sangat indah, tetapi keindahan tidak dapat menggantikan kekuatan fondasi. Demikian pula kehidupan manusia. Banyak orang sibuk mempercantik penampilan luar. Mereka mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, dan pengakuan orang lain. Semua itu bukan sesuatu yang salah apabila ditempatkan pada posisi yang benar. Namun, jika semua itu menjadi dasar hidup, maka ketika salah satunya hilang, kehidupan ikut runtuh. Ada orang yang merasa hidupnya hancur ketika kehilangan pekerjaan karena selama ini identitasnya dibangun di atas karir. Tetapi ada juga yang kehilangan sukacita ketika usahanya gagal karena selama ini rasa amannya dibangun di atas uang. Dan ada juga kehilangan arah ketika hubungan dengan seseorang berakhir karena seluruh kebahagiaannya bergantung kepada manusia. Firman Tuhan mengingatkan bahwa semua hal di dunia ini dapat berubah. Harta bisa habis, jabatan bisa berakhir, kesehatan dapat menurun, manusia dapat mengecewakan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Karena itu, siapapun yang membangun hidup di atas hal-hal yang sementara, sesungguhnya sedang membangun rumah di atas pasir. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita hanya menikmati firman Tuhan sebagai pengetahuan, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita membaca firman tentang mengampuni, tetapi masih memelihara dendam? Apakah kita mengetahui firman tentang kejujuran, tetapi masih mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar? Apakah kita percaya Tuhan adalah sumber berkat, tetapi hati kita justru lebih melekat kepada uang daripada kepada Tuhan? Jangan sampai kita menjadi seperti orang dalam perumpamaan ini, yaitu orang yang merasa sudah dekat dengan Tuhan karena sering mendengar firman, padahal hidupnya tidak pernah diubahkan oleh firman itu. Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan kalimat yang sangat serius, yaitu bahwa rumah itu roboh dan kerusakannya sangat besar. Runtuhnya rumah itu bukan terjadi karena badai terlalu kuat, melainkan karena fondasinya salah sejak awal. Sahabat pendengar, kiranya kita belajar untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman, sehingga ketika badai kehidupan datang, iman kita tetap teguh karena hidup kita dibangun di atas Kristus, sang batu karang yang kekal. Sahabat pendengar, pada akhirnya yang menentukan bukan seberapa indah rumah itu terlihat dari luar, tetapi di mana rumah itu sendiri. Demikian pula hidup kita. Yang menentukan bukan seberapa religius penampilan kita, melainkan apakah hidup kita sungguh-sungguh dibangun di atas Kristus. Melalui ketaatan kepada firman Tuhan, inilah yang membawa kita kepada pelajaran berikutnya, yaitu bahwa pilihan dasar akan menentukan masa depan setiap orang. Namun kita akan dengarkan pujian yang berikut ini, yang berjudul Yesus Kekuatan Hidupku, yang dibawakan oleh Abraham Ewaldo.

0: Dan yang ketiga adalah pilihan dasar menentukan masa depan. Setelah menceritakan tentang dua orang yang membangun rumah, Yesus sebenarnya sedang mengajukan sebuah pertanyaan kepada setiap pendengarnya, yaitu, di atas dasar apakah engkau sedang membangun hidupmu? Perumpamaan ini bukan hanya berbicara tentang dua rumah, tetapi tentang dua pilihan hidup. Yesus ingin setiap orang menyadari bahwa setiap hari kita sedang membangun kehidupan kita melalui keputusan-keputusan yang kita ambil. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa membangun sesuatu. Ada yang sedang membangun keluarga, ada yang sedang membangun karir, ada yang sedang membangun usaha, ada yang sedang membangun pelayanan, dan ada pula yang sedang membangun masa depan anak-anaknya. Namun, sebelum berbicara tentang apa yang sedang kita bangun, Yesus mengajak kita bertanya lebih dahulu, apakah dasar yang menopang semuanya itu? Dasar tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dasar menentukan apakah bangunan itu akan bertahan atau runtuh. Orang seringkali lebih memperhatikan hal-hal yang tampak di luar, seperti keberhasilan, kekayaan, jabatan, dan popularitas. Akan tetapi, Tuhan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu hati dan dasar kehidupan seseorang. Karena itu, Yesus tidak bertanya seberapa besar rumah yang dibangun, melainkan di atas apa rumah itu didirikan. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan lebih memperhatikan kualitas fondasi daripada kemegahan dan penampilan. Banyak orang berusaha membangun kehidupan yang sukses menurut ukuran dunia. Mereka bekerja keras siang dan malam demi memperoleh harta, kedudukan, dan pengakuan. Semua itu tidak salah apabila ditempatkan pada tempatnya, namun semuanya tidak boleh menjadi dasar hidup kita. Mengapa? Karena semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Harta dapat habis, jabatan dapat berakhir, kesehatan dapat menurun, usaha dapat mengalami kegagalan, hubungan dengan manusia dapat berubah. Bahkan orang yang sangat kita kasihi pun suatu saat dapat meninggalkan kita karena kematian. Jika seluruh hidup kita dibangun di atas hal-hal yang dapat berubah, maka kita semuanya berubah. Hidup kita pun akan ikut terguncang. Sebaliknya, apabila hidup kita dibangun di atas Kristus, kita memiliki dasar yang tidak pernah berubah. Penulis Ibrani berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya, dunia boleh berubah, keadaan ekonomi boleh berubah, teknologi boleh berubah, bahkan kehidupan kita sendiri dapat berubah, tetapi Kristus tetap setia. Karena itu, hanya Kristus yang layak menjadi dasar kehidupan orang percaya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, fondasi dibangun melalui keputusan-keputusan kecil. Seringkali orang berpikir bahwa fondasi dibangun melalui satu keputusan besar. Padahal kenyataannya tidak demikian. Fondasi dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Ketika kita memilih tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang, kita sedang memperkuat fondasi hidup kita. Ketika kita memilih mengampuni orang yang menyakiti kita, kita sedang membangun rumah di atas batu karang. Ketika kita tetap datang kepada Tuhan saat doa belum dijawab, kita sedang memperdalam fondasi iman kita. Ketika kita tetap setia beribadah walaupun sedang menghadapi pergumulan, kita sedang menunjukkan bahwa Kristus adalah dasar hidup kita. Ketika kita memilih menaati firman Tuhan meskipun tidak populer di mata dunia, kita sedang membangun kehidupan yang kokoh. Tidak ada fondasi yang kuat dibangun dalam satu hari. Semuanya dibentuk melalui kesetiaan yang dilakukan berulang-ulang. Sebagai contoh adalah Yusuf. Yusuf adalah contoh seseorang yang membangun hidupnya di atas Tuhan. Ia mengalami banyak badai kehidupan. Ia dibenci saudara-saudaranya. Ia dijual sebagai budak. Ia difitnah oleh istri Potifar. Ia dipenjara padahal tidak bersalah. Ia dilupakan oleh juru minuman yang pernah ditolongnya. Namun semua badai itu tidak menghancurkan Yusuf. Mengapa? Karena dasar hidup Yusuf bukan keadaan yang menyenangkan, melainkan Tuhan yang selalu menyertainya. Alkitab berkali-kali berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Ketika akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir, keberhasilannya bukan muncul secara tiba-tiba. Keberhasilan itu adalah hasil dari kehidupan yang dibangun di atas iman, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bayangkan ada dua pohon yang tumbuh berdampingan. Pohon pertama tumbuh sangat cepat, daunnya lebat dan batangnya tampak tinggi. Akan tetapi, akarnya dangkal karena tidak pernah mencari air lebih dalam. Pohon kedua bertumbuh lebih lebat, lebih lambat. Dari luar mungkin tidak terlalu mengesankan, namun akarnya terus menjalar jauh dalam tanah untuk mencari sumber air. Ketika musim kemarau datang, angin bertiup kencang, pohon pertama tumbang karena akarnya tidak kuat. Sebaliknya, pohon kedua tetap berdiri karena memiliki akar yang dalam. Demikian pula kehidupan orang percaya. Tuhan seringkali lebih dahulu memperdalam akar iman kita sebelum meninggikan kehidupan kita. Karakter dibentuk sebelum keberhasilan diberikan. Kesetiaan diuji sebelum kepercayaan yang lebih besar dipercayakan. Karena itu, jangan kecewa apabila Tuhan sedang membentuk hidup kita melalui berbagai proses. Bisa jadi Tuhan sedang memperkuat fondasi supaya kita sanggup menanggung berkat yang lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita menguji hati kita masing-masing. Apakah Kristus benar-benar menjadi dasar hidup kita? Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil didasarkan pada firman Tuhan atau hanya pada keuntungan pribadi? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita membangun keluarga kita di atas doa, firman Tuhan, kasih dan pengampunan? Apakah kita mendidik anak-anak kita berdasarkan nilai-nilai Alkitab atau hanya mengajar keberhasilan dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena dasar kehidupan tidak ditentukan oleh apa yang kita katakan, tetapi oleh bagaimana kita hidup setiap hari. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya setiap orang sedang membangun rumah kehidupannya. Tidak seorang pun dapat menghindari badai kehidupan, namun setiap orang dapat memilih dasar tempat ia membangun. Kiranya kita tidak hanya menjadi orang yang kagum terhadap firman Tuhan, tetapi menjadi orang yang taat melakukannya. Marilah kita membangun rumah tangga di atas firman Tuhan. Marilah kita membangun pekerjaan di atas kejujuran. Marilah kita membangun pelayanan di atas kasih kepada Kristus. Marilah kita membangun masa depan di atas iman kepada Tuhan. Apabila Kristus menjadi dasar hidup kita, maka badai boleh datang, air bah boleh melanda, dan angin boleh bertiup dengan keras, tetapi hidup kita tidak akan runtuh karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Kiranya tiap kita hari ini membawa firman Tuhan ini dengan tekad yang baru, yaitu membangun seluruh kehidupan kita di atas Kristus dan firman-Nya. Dengan demikian, ketika badai kehidupan datang, kita tetap berdiri teguh, bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Kristus adalah dasar yang tidak pernah tergoncangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa setiap orang sedang membangun kehidupannya. Dan hanya kehidupan yang dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus serta ketaatan kepada firman-Mu yang akan tetap berdiri ketika badai datang. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa seringkali kami lebih sibuk membangun apa yang terlihat daripada memperhatikan dasar kehidupan kami. Ampunilah kami apabila kami pernah mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan harta, kedudukan, atau manusia lebih daripada mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam setiap keadaan. Tetap percaya ketika jalan hidup terasa berat. Tetap taat kepada firman-Mu dan tetap berharap kepada-Mu ketika badai kehidupan datang menerpa kami. Kami percaya bahwa sekalipun badai kehidupan datang, Tuhan Yesus tetap beserta kami. Berikanlah kami iman yang teguh sehingga kami tetap berdiri. Bukan karena kuatnya kami, melainkan karena Engkaulah dasar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di minggu pagi hari ini, saya Pendeta Nelwan dari GKJ Salaman bisa kembali menyapa Anda dalam siaran ibadah minggu ini. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dan perenungan firman Tuhan. Untuk mengawali persekutuan kita pagi ini, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13, Kita Masuk Rumahnya.

Marilah kita khususkan ibadah pada saat ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.

Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasa kecil, terbatas, dan tidak berarti. Namun firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah justru seringkali bekerja dan dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Tuhan sanggup memakai hal-hal sederhana di tangan kita menjadi berkat yang besar. Maka, mari kita sambut kebaikan dan penyertaan Tuhan itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya, mari kita mengagungkan kebesaran nama-Nya dengan menaikkan pujian. Pelengkap Kidung Jemaat 55, puji nama-Nya.

Yohanes 13 ayat 34 menyatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih yang nyata, seperti teladan Kristus. Kasih itu seringkali tidak dimulai dari hal besar, melainkan dari tindakan kecil, seperti mau mendengar, rela memaafkan, dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Namun kita tahu betapa seringnya kita gagal dan jatuh dalam dosa. Mari sejenak kita hening di hadapan Tuhan, menyesali setiap kesalahan kita dan memohon pengampunannya. Sambil mengingat betapa indahnya pengampunan dan keagungan kasih Tuhan, mari kita menaikkan nyanyian kitung baru nomor 17, Agunglah Kasih Allahku.

Saudara terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan sebab kita telah menerima pengampunan dan keselamatan yang begitu besar, mari kita menjalani hidup yang baru dengan petunjuk firman-Nya. Seperti tertulis dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sebagai wujud komitmen dan kesanggupan kita untuk setia mengikut Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dari hal-hal yang kecil, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 116, Siapa Yang Berpegang.

Ibu bapak dan saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima berkat sabda pada saat ini, marilah kita hening sejenak dan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa sumber hikmat dan kehidupan, kami mengucap syukur untuk pagi ini dan untuk gelombang udara yang menyatukan kami. Dimanapun kami berada saat ini, baik di rumah, di perjalanan, maupun di pembaringan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan pesan-Mu, agar setiap kata membawa penghiburan dan meneguhkan iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan Matius 13 ayat 44 sampai 52 yang demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Matius 13 ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hari, kah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran

Shalom pendengar Magelang FM dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat menyentuh realitas kehidupan kita sehari-hari. Memulai dari hal yang kecil. Inilah yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini berisi gugusan perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Untuk menangkap maknanya secara mendalam, mari kita terlebih dahulu melihat latar belakang sejarah dan konteks masa itu secara sederhana. Yang pertama, mengapa Yesus memakai gambaran-gambaran ini? Ketika Injil Matius ditulis, jemaat Kristen mula-mula berada dalam situasi yang tidak mudah. Mereka adalah kelompok kecil, dapat dikatakan minoritas, di tengah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang sangat megah dan perkasa. Di sisi lain, masyarakat Yahudi pada zaman itu membayangkan bahwa kerajaan Allah atau Mesias akan datang dengan cara yang begitu spektakuler, melalui revolusi politik, kebangkitan militer yang megah, atau tanda-tanda ajaib yang menggoncang dunia. Di tengah penantian akan hal-hal yang besar dan megah itulah, Yesus justru datang mengajar dengan cara yang membalikkan logika dunia. Kita melihat pada ayat yang ke-31 sampai 33 tentang biji sesawi dan ragi. Di tanah Palestina, biji sesawi atau black mustard memang sangat kecil, namun bisa tumbuh menjadi semak raksasa setinggi 2-3 meter. Yang lebih menarik lagi, ada gambaran ragi. Dalam tradisi Yahudi saat itu, ragi seringkali berasosiasi dengan pengaruh buruk atau simbol yang dihindari saat Paskah. Namun Yesus sengaja menggunakan simbol ragi untuk menunjukkan bagaimana kerajaan Allah bekerja secara tersembunyi, sunyi, namun memiliki daya ubah yang sangat masif dari dalam. Kemudian, dari ayat 44 sampai 46, kita melihat tentang harta terpendam dan mutiara. Di abad pertama, situasi perang dan invasi membuat orang sering memendam harta karun di dalam tanah. Orang yang menemukan harta itu rela menjual seluruh miliknya bukan karena ia kehilangan akal, melainkan karena ia menyadari nilai tersembunyi yang jauh melebihi apa yang kelihatan di permukaan. Dan pada ayat 47 sampai 52, kita melihat tentang pukat atau jaring ikan. Danau Galilea adalah pusat kehidupan ekonomi lokal. Pukat atau yang pada saat itu disebut sagene ditarik untuk menyapu segala jenis ikan. Penjelasan Yesus menegaskan bahwa di dunia ini yang baik dan yang buruk akan tumbuh bersama sampai waktu pemisahan akhir oleh Tuhan sendiri. Kita mengingat perenungan minggu kemarin tentang benih gandum yang baik dan juga benih ilalang. Tugas jemaat bukanlah sibuk untuk menghakimi, melainkan setia berada di dalam jaring kasih Tuhan. Melalui latar belakang sejarah ini, Yesus ingin menegaskan kerajaan Allah tidak bekerja lewat kemegahan yang terpaksa atau paksaan, melainkan lewat daya ubah

berkembang, bertahap, namun pasti. Setelah kita melihat dari konteks sejarah, kemudian yang kedua kita akan melihat pemaknaan mendalam, memaknai hal kecil dalam hidup kita. Pendengar Magelang FM yang terkasih, apa arti pesan sejarah ini bagi kita yang hidup di tahun 2026 ini? Seringkali kita hidup dalam budaya yang mengagungkan ukuran. Yang sukses adalah yang paling kaya, yang paling viral, atau yang punya pengaruh paling besar. Tanpa sadar, cara berpikir ini membuat kita merasa tidak berarti ketika kita hanya punya modal yang sedikit, pekerjaan yang sederhana, atau peran yang kecil di tengah masyarakat. Namun pengajaran Yesus ditutup dengan kesadaran eskatologis, sebuah keyakinan akan masa depan kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia. Hal ini bersaut-sautan sangat indah, digambarkan melalui salah satu pujian dari nyanyian Kidung Baru. Disebutkan, "Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku kelak kan dijemputnya, kasihnya tidak terperi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya." Mari kita bedah pemaknaan mendalam dari firman Tuhan dan syair Kidung ini. Yang pertama, mengenai kuasa transformatif dari yang tersembunyi. Inilah pemaknaan dari biji sawi dan ragi. Ragi tidak pernah bersuara ketika ia membesarkan adonan. Pun demikian dengan biji sesawi, tidak membuat kebisingan saat bertunas di dalam tanah. Kebajikan yang sejati seringkali bekerja secara sunyi. Seperti contohnya, seorang ibu yang berdoa di heningnya malam untuk anak-anaknya. Kemudian, kejujuran seorang yang berdagang di pasar. Atau rasa peduli kita kepada tetangga yang sedang berduka. Mungkin hal-hal tersebut tidak pernah masuk berita atau mendapat penghargaan. Namun di mata Tuhan, hal-hal yang kecil yang dikerjakan dengan kasih itulah yang sedang memproses dan mengubah dunia di sekitar kita. Kemudian yang kedua, penemuan kehidupan yang bernilai dari gambaran harta dan mutiara. Seorang yang menemukan mutiara atau harta terpendam tidak merasa rugi ketika ia harus menjual seluruh miliknya. Mengapa? Karena prioritas hidupnya telah bergeser. Ketika kita menyadari syair lagu tadi, bahwa Yesus itu hidup dan dialah yang memberikan hidup abadi, rahmat serta kasih, maka pandangan kita tentang hidup di dunia ini berubah total. Mengikut Yesus dan setia pada hal-hal kecil bukan lagi menjadi beban, melainkan sebuah respon atas kasihnya yang tidak terperi. Pengorbanan kecil yang kita lakukan hari ini tidak sebanding dengan janji tempat tinggal abadi yang telah Ia sediakan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang pengharapan kekal di tengah proses. Ini adalah pemaknaan dari gambaran pukat dan tempat abadi. Perumpamaan pukat mengingatkan kita bahwa hari ini kita masih hidup di dunia yang bercampur antara yang baik dan yang buruk. Kita seringkali lelah, mengalami ketidakadilan, atau merasa usaha kecil kita tidak dihargai. Namun sekali lagi, disinilah syair Kidung yang saya sampaikan menjadi penghiburan bagi kita. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku kelak kan dijemputnya.
Pengharapan akhir zaman ini tidak membuat kita pasif atau melarikan diri dari dunia. Sebaliknya, jaminan bahwa Yesus hidup dan kelak akan menjemput kita justru memberikan kita keberanian untuk terus setia menaburkan kebaikan-kebaikan kecil hari ini, tanpa perlu takut kehilangan atau sia-sia dari apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudari terkasih pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, lalu apa relevansi dan langkah nyata bagi kita, umat miliknya? Memasuki minggu yang baru ini, firman Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Karena kita tahu siapa yang memegang masa depan kita, kita dipanggil untuk berani memulai dari apa yang ada di tangan kita hari ini. Mari kita bawa renungan ini dalam kehidupan nyata sepanjang minggu ini. Di dalam keluarga, kita bisa memulai dengan ucapan terima kasih yang tulus kepada pasangan, kepada anak, atau senyuman hangat saat menyambut bagian dari anggota keluarga yang pulang, atau kesediaan untuk mendengar tanpa menghakimi, dan juga permohonan maaf ketika melakukan kesalahan. Kemudian di tempat kerja dan masyarakat, mulailah dari kejujuran dari hal-hal yang dianggap sepele. Ketepatan waktu dan juga kebersihan yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai bentuk kepedulian kita atas lingkungan sekitar kita juga. Kemudian, dalam kehidupan rohani, jangan tunggu menjadi ahli teologi untuk mau berdoa atau melayani. Mulailah dari doa yang sederhana setiap pagi, karena kita tahu rahmat dan kasihnya milik kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sesuatu yang besar di dalam Tuhan selalu berakar dari kesetiaan pada hal-hal yang kecil. Biji sesawi yang kecil itu, jika kita izinkan Tuhan menanamnya dalam kehidupan kita hari ini, kelak akan menjadi pohon yang memberi keteduhan dan berkat bagi banyak orang. Ragi yang hanya kecil, tetapi ketika Tuhan mau menggunakannya, Ia akan menjadikan adonan kemudian mengembang. Mari kita merespon kasih Allah yang begitu luar biasa atas kehidupan kita, dimulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak.

lanjutkan dengan bersama menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan, yang mengingatkan kami untuk senantiasa setia, jujur, dan penuh kasih dalam perkara-perkara kecil setiap hari. Ajar kami untuk tidak meremehkan hal yang sederhana, melainkan menjadikannya sarana untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Bapa, kami membawa seluruh kehidupan dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi gereja-gereja dan pelayanan interdenominasi. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu, khususnya GKJ di Klasis Magelang dan juga seluruh persekutuan umat Kristiani dari berbagai denominasi. Berkatilah para hambamu dan para pelayan jemaat, demikian juga dengan setiap umat, agar tetap satu dalam roh, saling menopang dan tidak terpecah belah. Biarlah keberagaman denominasi justru menjadi kekayaan yang mempererat kasih Kristus dan memperluas pelayanan kerajaan Allah di dunia ini. Kami juga berdoa bagi kerukunan antar umat beragama dan bangsa negara kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, karuniakanlah roh perdamaian, toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman suku, budaya dan agama. Lindungilah setiap masyarakat. Mampukan kami saling mengasihi sebagai sesama ciptaan-Mu. Berikanlah pula hikmat dan integritas bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah, agar dapat menjalankan tugas dan panggilannya dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa bagi para pendengar dan keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Berkatilah setiap pendengar radio dimanapun mereka berada. Naungilah keluarga, rumah tangga kami dengan damai sejahtera-Mu, kecukupan dan kerukunan. Ajar kami untuk saling mengampuni dan membangun kasih yang nyata di dalam keluarga. Tidak lupa kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat dan dalam kondisi fisik yang lemah atau sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang memulihkan bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Mereka yang di dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan keluarga, atau mungkin bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Berikanlah kesembuhan, kekuatan, serta jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami yang sederhana ini menjadi saluran berkat dan saksi kasih-Mu yang hidup di tengah masyarakat. Seluruh doa, ucapan syukur dan syafaat kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai wujud rasa syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima, mari kita memberikan persembahan terbaik kita. Rasul Paulus menguatkan kita dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan rasa syukur ini dapat disalurkan melalui gereja tempat Bapak Ibu Saudara bersekutu dan melayani. Mari kita iringi persembahan dan ucapan syukur kita dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu?

Mari kita satukan hati kita, kita serahkan persembahan syukur ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur atas anugerah, nafas kehidupan, dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini, kami telah membawa persembahan syukur sebagai wujud nyata kasih dan ketaatan kami kepada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan melalui gereja-Mu masing-masing dapat berguna untuk memperluas pekerjaan kerajaan-Mu di dunia ini. Lebih dari sekedar materi, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami agar hidup kami senantiasa menghasilkan buah kebaikan yang memuliakan nama-Mu, layaknya gandum yang baik di ladang-Mu. Ya Bapa, sempurnakanlah seluruh doa, harapan, dan syukur kami pada pagi hari ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita menaikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita melalui nyanyian doa Bapa kami.

Pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, ibadah pada saat ini memang akan segera usai. Namun ibadah kita yang sejati dalam kehidupan sehari-hari baru saja dimulai. Kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing dengan penuh sukacita dan keberanian. Jangan pernah ragu untuk memulai kebaikan dari hal-hal yang paling kecil. Tetaplah setia, jujur, dan hiduplah dalam kasih. Sebab Kristus penebus kita hidup dan menyertai setiap langkah hidup kita. Sebelum kita berpisah, marilah kita menyambut pengutusan ini dengan menyanyikan lagu. Nyanyian Kitung Baru 89, Ku Tahu Mukalisku Hidup.

arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak dan saudara pendengar setia Magelang FM, demikianlah rangkaian ibadah Minggu pagi kita hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan tuntunan bagi setiap kita untuk terus setia melakukan kebaikan dari hal-hal yang kecil. Saya Pendeta Nelwan dari GKJ Salaman mengucapkan